0: mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
0: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya, pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
2: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama itu ikut terharu gitu tuh.
0: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Di dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang timpang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya, selama ini pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
7: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
7: Keseharian mereka.
6: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, terus bicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
9: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
8: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
9: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
11: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
10: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
12: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
10: Babenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
3: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunu Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
14: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini, anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
13: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
15: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
13: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ano Kusuma melaporkan.
3: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
16: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan ranah kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
17: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
18: Atau Pak, mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
16: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
19: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5, atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
16: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
19: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
11: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkas.
19: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ya lintas berita sentral dari Pro 3 RRI dan semoga informasi yang dihadirkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya pendengar, masih akan kami hadirkan ragam informasi di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu sebagai penghibur untuk kebersamaan kita di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul

0: menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pengambilan keputusan yang lebih rasional, dan mencegah tindakan impulsif. Ini juga berkontribusi pada hubungan yang sehat dengan orang lain, meningkatkan komunikasi dan mengurangi konflik. Selain itu, pengendalian emosi meningkatkan kinerja

Tahu atau tempe, mana yang lebih sehat? Sehat dan enak kedua-duanya. Makan kurang lengkap bila tidak ada tahu dan tempe. Kedua olahan kacang kedelai ini termasuk bahan makanan yang hampir selalu ada dalam menu sehari-hari. Tidak heran, kedua-duanya memang mudah didapat, harganya terjangkau, dan rasanya enak. Tahu atau tempe, yang mana yang paling sehat? Secara umum, tempe dianggap lebih bergizi dan menyehatkan daripada tahu, karena kandungan gizinya lebih banyak. Meskipun sama-sama berbahan dasar kacang kedelai, ternyata tahu dan tempe memiliki perbedaan dari segi pengolahan hingga manfaat untuk kesehatan. Tahu maupun tempe sama-sama mengandung senyawa insoflavon. Insoflavon memiliki berbagai manfaat kesehatan, salah satunya untuk menangkal kanker.

Pendengar, mahasiswa praktik profesi keguruan dan pengabdian kepada masyarakat atau PPKMT IAIN Kelompok 8 Kampung Antara turut mengambil bagian dalam mendukung pelaksanaan volibal antara Cup 1 atau turnamen Piala Reje Kampung Antara Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah dengan membantu panitia dalam pengelolaan tiket masuk dan parkir bagi penonton. Keterlibatan mahasiswa tersebut menjadi bagian dari kolaborasi bersama panitia, pemuda, dan masyarakat Kampung Antara dalam menyukseskan turnamen bola voli yang diikuti 80 klub. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di lapangan BUMK Kampung Antara. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa PPKPMIAIN Kelompok 8 membantu mengatur alur masuk penonton, pelayanan tiket, serta pengelolaan area parkir kendaraan. Keterlibatan tersebut dilakukan untuk membantu menciptakan ketertiban dan kelancaran selama pertandingan berlangsung, mengingat tingginya antusiasme masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan. Selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan pendengar siaran ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Saat kita berkendara di jalan raya, kita sering melihat bahwa marka jalan memiliki warna putih dan kuning. Tahukah Anda perbedaan antara marka jalan berwarna putih dan kuning? Ternyata terletak pada status jalan, di mana marka putih digunakan untuk jalan selain jalan nasional, sedangkan marka kuning digunakan untuk jalan nasional. Jalan nasional ditandai dengan marka jalan membujur yang memiliki warna putih dan kuning, sedangkan jalan-jalan selain jalan nasional hanya menggunakan marka jalan berwarna putih. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018.

0: pentingnya helm.
1: Bila hendak berpergian naik sepeda motor,
0: helm dirancang khusus untuk melindungi kepala dari cedera serius dalam kecelakaan. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat rentan terhadap cedera parah, dan helm berperan penting dalam melindunginya. Helm tidak hanya melindungi tengkorak manusia, tetapi juga otak dalam tempurung kepala. Banyak pertanyaan seperti, apakah harus pakai helm? Ya, harus. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ Pasal 106 Ayat 8 tersebut menjelaskan, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah daerah Gayo Luas bersama stakeholder terkait membahas progres penyediaan lahan bangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana. Hasil dari koordinasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria dan Tata Ruang terdapat 79 usulan bidang lahan hunian tetap atau huntap yang tersebar di 9 kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Hingga saat ini, proses verifikasi lapangan telah mencapai 55%, meliputi pengukuran lahan, verifikasi kesesuaian tata ruang, serta pemeriksaan keamanan dari kawasan rawan bencana. Hasil verifikasi menunjukkan 41 bidang lahan dinyatakan layak, 14 bidang tidak layak, sementara 24 bidang masih menunggu proses pelepasan hak karena berada di atas lahan berstatus hak guna usaha HGU. Pelepasan HGU dijadwalkan pada Agustus 2026. Demikian lintas informasi Pro 1 Talking One. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Talking One.

0: Ya, selamat pagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Apa kabar pendengar hari ini? Semoga pendengar selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas. Pendengar, untuk hari ini saya Yati kembali menemani pendengar dalam program Pariwisata Pro 1 RRI Takengon. Dan pagi ini kita akan berbincang tentang salah satu destinasi wisata paling indah yang dimiliki Aceh, yaitu Danau Lutawar, sebuah danau yang menjadi kebanggaan masyarakat Tanogayo. Danau ini bukan sekedar hamparan air yang luas pendengar ya, di balik keindahannya tersimpan sejarah, budaya, kuliner hingga kehidupan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari danau. Pendengar, kurang lebih selama 45 menit ke depan, mari kita bersama-sama menikmati pesona Danau Lutawar dari berbagai sisi. Pendengar, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
1: Suhu yang semakin panas setiap harinya disebabkan oleh adanya pengikisan lapisan ozon dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan panas matahari yang seharusnya mengalami penyaringan menjadi berkurang. Pemanasan global dapat ditandai dengan naiknya permukaan air laut serta hilangnya gletser di kutub utara dan kutub selatan. Mari selamatkan bumi dari kepunahan dan cermatlah di dalam bertindak. Ayo reboisasi sebagai upaya meminimalisir akan terjadinya global warming. Bumi kita sedang dalam keadaan siaga perubahan suhu. Lakukan penghijauan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Bumi merupakan satu-satunya harta yang kita miliki bersama, maka jagalah bersama. Jika bukan kita yang menjaga, maka siapa lagi? 5 gerakan kecil menjaga bumi yang kita huni. Membuang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, mendaur ulang sampah, menghemat penggunaan air, dan menghidupkan penghijauan. Sayangilah bumi, mulai dari diri sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, dan mulai dari sekarang.

dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino-Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program pariwisata pendengar ya, dengan tema menikmati pesona Danau Lutawar, kebanggaan Tanah Gayo. Ya, oke pendengar, ketika berbicara tentang destinasi wisata unggulan di Aceh pendengar ya, nama Danau Lutawar tentu menjadi salah satu yang paling dikenal. Danau yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Kota Takengon, ini merupakan kebanggaan masyarakat Tanah Gayo sekaligus salah satu kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Aceh. Dengan luas sekitar 5.400 hektar dan membentang sepanjang kurang lebih 17 km, Danau Lutawar menghadirkan panorama alam yang memukau. Hamparan airnya yang tenang berpadu dengan deretan pegunungan hijau di sekelilingnya menciptakan pemandangan yang begitu menyejukkan mata. Keindahan alam inilah yang membuat banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah menjadikan Danau Lutawar sebagai tujuan utama saat berkunjung ke Takengon. Danau ini berada pada ketinggian lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut. Letaknya di dataran tinggi membuat suhu udara di kawasan ini relatif sejuk, bahkan cenderung dingin, terutama pada pagi dan malam hari. Tak heran jika Takengon dikenal luas dengan julukan kota dingin di atas awan. Sebuah sebutan yang menggambarkan kesejukan udara sekaligus keindahan alamnya yang memesona. Namun pendengar RRI, Danau Lutawar bukan hanya menawarkan panorama yang indah ya. Danau ini juga memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Bagi warga Aceh Tengah, Danau Lutawar merupakan sumber air bersih yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Airnya juga menjadi sumber pengairan bagi lahan pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Selain itu pendengar, Danau Lutawar menjadi lokasi budidaya ikan air tawar yang menghasilkan berbagai jenis ikan konsumsi dan menjadi mata pencaharian bagi banyak nelayan lokal. Danau ini juga dikenal sebagai habitat ikan depik, ikan endemik yang hanya dapat ditemukan di perairan Danau Lutawar dan telah menjadi salah satu ikon kuliner khas Gayo. Tak hanya itu pendengar, kawasan Danau Lutawar juga memiliki fungsi sebagai kawasan konservasi yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di kawasan ini sehingga kelestarian danau harus terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Danau Lutawar merupakan pusat kehidupan masyarakat Gayo. Keberadaannya menopang berbagai sektor, mulai dari perikanan, pertanian, pariwisata hingga usaha mikro dan kuliner. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kelestarian Danau Lutawar menjadi tanggung jawab bersama agar keindahan alam dan manfaatnya tetap lestari untuk masa depan.
1: Tahukah kamu bahwa ada sebuah rute luar biasa di dunia yang bisa kamu lalui dengan berjalan kaki? Rute ini adalah yang terpanjang di dunia. Rute ini membentang dari Cape Town di Afrika Selatan hingga Magadan di Rusia dengan panjang sekitar 22.387 km. Ini adalah perjalanan yang menantang bahkan untuk para petualang paling berani sekalipun. Rute ini melintasi berbagai iklim dan kondisi geografis yang sangat beragam, dari padang pasir yang panas di Afrika hingga hutan lebat di Asia, serta pegunungan bersalju di Rusia. Kamu akan melewati lebih dari 16 negara, termasuk Zambia, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Mesir, Israel, Georgia, dan Kazakhstan, sebelum akhirnya mencapai Rusia. Melalui perjalanan ini, kamu tidak hanya akan menikmati keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyaksikan keragaman budaya yang luar biasa. Setiap negara memiliki keunikannya sendiri, dari bahasa, makanan, hingga tradisi lokal.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Ya, pendengar, berbicara tentang Danau Lutawar tentu tidak hanya soal keindahan pemandangannya ya. Danau yang menjadi ikon Kabupaten Aceh Tengah ini juga menawarkan beragam aktivitas menarik yang dapat dinikmati oleh wisatawan dari berbagai kalangan. Mulai dari pecinta alam, penggemar fotografi, hingga mereka yang sekedar ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Salah satu momen yang paling dinantikan para wisatawan adalah menikmati matahari terbit atau sunrise. Sejak dini hari, banyak pengunjung sudah berada di tepian danau untuk menyaksikan semburat cahaya, pendengar ya. Cahaya kemasan yang perlahan muncul dari balik pegunungan. Kabut tipis yang menyelimuti permukaan danau berpadu dengan udara pegunungan yang sejuk menciptakan panorama yang begitu menenangkan. Suasana pagi Danau Lutawar memberikan pengalaman yang sulit ditemukan di tempat lain, pendengar. Sehingga banyak wisatawan yang mengabadikan melalui foto maupun video. Setelah menikmati keindahan pagi, aktivitas yang tak kalah menarik adalah berkeliling danau menggunakan perahu motor. Perjalanan menyusuri perairan Danau Lutawar memberikan sudut pandang berbeda terhadap keindahan alam Tanogayo. Dari atas perahu, wisatawan dapat melihat deretan perkampungan yang berada di tepian danau, hamparan kebun kopi yang menghijau di lereng perbukitan, pegunungan yang mengelilingi danau, hingga keramba-keramba ikan milik masyarakat yang menjadi salah satu sumber penghidupan warga setempat. Semilir angin yang sejuk membuat perjalanan terasa semakin menyenangkan, pendengar ya. Dan pendengar, bagi Anda yang gemar memancing ya, Danau Lutawar juga menjadi destinasi yang sangat menarik. Danau ini dikenal sebagai habitat ikan depik, yaitu ikan endemik yang hanya hidup di Danau Lutawar dan menjadi kebanggaan masyarakat Gayo. Selain ikan depik, terdapat pula berbagai jenis ikan air tawar lainnya seperti ikan nila, mujair, dan beberapa ikan jenis ikan lokal yang sering menjadi incaran para pemancing, pendengar. Aktivitas memancing di sini bukan hanya soal mendapatkan hasil tangkapan, tetapi juga menikmati ketenangan alam yang menyejukkan hati. Pendengar, tak lengkap rasanya berkunjung ke Danau Lutawar tanpa mengabadikan momen di berbagai lokasi yang menawarkan panorama indah. Ada banyak spot foto yang menjadi favorit wisatawan, pendengar ya. Di antaranya ada Dermaga Ujung Bawang dengan latar danau yang luas, ada Pantai Menye yang menawarkan suasana santai di tepi danau, ada juga Burtelege yang menyuguhkan pemandangan dari ketinggian Pantan Terong yang terkenal sebagai salah satu lokasi terbaik menikmati panorama kota Takengon dan Danau Lutawar, serta ada juga kawasan Uni-Uni yang menjadi tempat favorit masyarakat untuk bersantai bersama keluarga maupun sahabat. Nah, pendengar, keindahan alam, udara yang sejuk, keramahan masyarakat, serta beragam aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan Danau Lutawar sebagai destinasi wisata yang layak dikunjungi kapan saja, pendengar ya. Tak heran jika danau ini menjadi salah satu ikon pariwisata Aceh yang selalu dinantikan, yang selalu meninggalkan kesan mendalam bagi setiap orang yang datang berkunjung. Jadi pendengar, jika Anda berencana menghabiskan waktu liburan di Aceh Tengah, pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati pesona Danau Lutawar dari berbagai sisi.
1: Yuk, liburan, yuk, liburan, yuk, liburan, yuk.
2: Eli, liburan yuk. Heling, heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
3: Soal nabung? Aku juga.
2: Yuk, luar negeri yuk. Luar negeri, Li.
3: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
2: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

0: Ya pendengar, keindahan Danau Lutawar yang kita nikmati hari ini tentu bukan hadir begitu saja pendengar ya. Alam yang asri, air yang jernih, serta udara yang sejuk merupakan anugerah yang harus kita syukuri sekaligus kita jaga bersama pendengar. Danau Lutawar bukan hanya menjadi destinasi wisata unggulan di Aceh Tengah pendengar ya, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi ribuan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dan air danau dimanfaatkan sebagai sumber air bersih, mengaliri lahan pertanian, mendukung budidaya perikanan hingga menjadi penggerak sektor pariwisata yang membuka banyak peluang ekonomi. Oleh karena itu, menjaga kelestarian Danau Lutawar bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab seluruh masyarakat dan setiap wisatawan yang datang berkunjung. Ya, pendengar perlu kita ingat keberhasilan sebuah destinasi wisata tidak hanya diukur dari banyaknya wisatawan yang datang, tetapi juga dari bagaimana alamnya tetap terjaga dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Pariwisata yang baik adalah pariwisata yang mampu menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya. Dan pendengar, mari kita bersama-sama menjadi wisatawan yang bertanggung jawab dengan menjaga kebersihan, melestarikan alam, serta menghormati budaya lokal. Kita turut memastikan bahwa keindahan Danau Lutawar akan tetap dapat dinikmati oleh anak cucu kita di masa mendatang. Karena sesungguhnya pariwisata akan terus berkembang apabila alamnya tetap lestari, lingkungannya tetap bersih, dan masyarakatnya tetap terus menjaga warisan yang mereka miliki. Pendengar, demikian program pariwisata ya di pagi hari ini pendengar, dan jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz karena masih akan kami hadirkan lagu-lagu dan juga ragam informasi di ruang dengar Anda.
1: FYI for Yay Info.
2: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
3: Tapi aku suka difoto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
2: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
3: Jadi sekarang ngapain dong?
2: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
3: Oke. Jadi kayak gini gak?
2: Benar. Ya? Lebih ceria.
3: Lebih apa? Ceria. Smile.
2: Oke.
3: Keren gak?
2: Keren, cuman masih bingung nih.
3: Kenapa bingung?
2: Ini mataharinya.
3: Kenapa mataharinya?
2: Kenapa dia warna orange ya?
3: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
2: Kenapa?
3: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
2: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
3: Itu juga sih.
1: FYI for Yay Info.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Tanggal 2 Agustus diperingati sebagai sejumlah momentum penting di berbagai negara setiap tahunnya, pendengar. Peringatan itu mengangkat nilai kemanusiaan, kreativitas, hingga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan berbagai kalender internasional, terdapat 3 momen yang diperingati pada tanggal tersebut. Ketiganya meliputi hari peringatan genosida Sinti dan Roma, hari buku mewarnai nasional, serta hari es krim sandwich nasional. Dan pendengar, berikut adalah daftar peringatan setiap 2 Agustus mengutip dari National Today dan beberapa sumber terpercaya lainnya. Hari peringatan genosida Sinti dan Roma. Melansir Parlemen Eropa, 2 Agustus menjadi hari peringatan genosida Sinti dan Roma Eropa. Peringatan itu mengenang tragedi kemanusiaan yang terjadi pada masa Perang Dunia II. Tanggal tersebut merujuk pembantaian massal etnis Romani di kamp Auschwitz Birkenau pada 2 Agustus 1944, ribuan pria, perempuan, dan anak-anak menjadi korban kekejaman rezim Nazi. Peristiwa itu dikenal dengan nama Porajmos atau kehancuran. Tragedi tersebut menjadi salah satu babak kelam yang dalam sejarah Holocaust. Parlemen Eropa menetapkan peringatan itu secara resmi pada 2015, tujuannya menghormati para korban sekaligus melawan rasisme dan diskriminasi. Peringatan ini juga menjadi sarana pendidikan bagi generasi muda, harapannya tragedi serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang. Hari Buku Mewarnai Nasional. Selain mengenang sejarah, tanggal 2 Agustus juga dirayakan sebagai Hari Buku Mewarnai Nasional. Perayaan ini pertama kali diperkenalkan oleh di Amerika Serikat pada 2015. Dover Publication menggagas hari peringatan tersebut melalui kampanye kreativitas. Penerbit itu dikenal sebagai pelopor buku mewarnai untuk orang dewasa. Kini, kegiatan mewarnai tidak hanya digemari anak-anak. Banyak orang dewasa memanfaatkannya sebagai bagian dari art terapi. Aktivitas sederhana itu dipercaya membantu mengurangi stres dan kecemasan. Mewarnai juga melatih konsentrasi sekaligus mendorong kreativitas. Hari Es Krim Sandwich Nasional. Tanggal 2 Agustus juga menjadi Hari Es Krim Sandwich Nasional. Perayaan ini menghadirkan sisi ringan di tengah berbagai momentum dunia. Es krim sandwich merupakan hidangan penutup yang diapit biskuit, wafer, atau kue. Cemilan itu mulai populer di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Awalnya, makanan tersebut dijual pedagang kaki lima di berbagai kota. Seiring waktu, es krim sandwich diproduksi massal dan dikenal di banyak negara. Masyarakat biasanya merayakan hari ini bersama keluarga atau teman. Produsen es krim juga kerap menghadirkan varian rasa baru pada momen tersebut. Mendengar informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Ya baik pendengar, masih kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda. Pendengar, untuk saat lagi akan kami hadirkan informasi pendengar ya.
1: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
2: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
1: Ini berita benar nggak sih?
2: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
1: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
3: Gunakan media sosial untuk hal positif. Sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
4: Cerdas digital, Indonesia makin

Ingat, stunting bukan sekedar tubuh pendek. Ini adalah gangguan tumbuh kembang yang bisa mempengaruhi kecerdasan dan masa depan anak. Penyebabnya bisa karena kurang gizi, sanitasi buruk, dan pola asuh yang kurang tepat. Yuk, cegah stunting sejak dini dengan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan kebersihan lingkungan. Bersama kita ciptakan generasi tanpa stunting.

publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

Ya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh memperkirakan wilayah Aceh bagian tengah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada hari ini. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari. Perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda Nabila menyampaikan suhu udara di wilayah Aceh Tengah diperkirakan berkisar antara 17 hingga 25 derajat Celcius. Sementara itu angin bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. BMKG juga mencatat terdapat 15 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah Provinsi Aceh. Namun hingga pagi ini tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Aceh bagian tengah. Meski demikian, BMKG mengingatkan adanya potensi meningkatan curah hujan terutama pada sore hari hingga malam hari di kawasan Aceh Tengah. Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai angin kencang yang berpotensi terjadi pada siang hari ketika intensitas penyinaran matahari cukup tinggi. BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar serta menghindari pembakaran sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan. Langkah tersebut penting untuk pencegahan terjadinya kebakaran lahan mengingat kondisi panas masih terjadi di sebagian wilayah Aceh. Di sisi lain, warga yang beraktivitas di luar

0: keuangan disarankan menggunakan perlindungan seperti jaket, topi, dan kacamata anti UV, serta mencukupi kebutuhan air mineral agar terhindar dari dehidrasi dan tetap menjaga kondisi fisik. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang dapat turun secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari. Meskipun saat ini Aceh masih berada dalam periode musim kemarau, perubahan cuaca yang cepat berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan seluruh warga terus memantau informasi cuaca resmi dari BMKG sebelum melakukan perjalanan maupun aktivitas di luar ruangan. Dengan informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Anak sehat adalah awal masa depan bangsa.

ini melalui pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Peran guru dan orang tua sangat penting, didukung penuh oleh pemerintah. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

0: Live for Yay Info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Ah, latihan band yuk.
1: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata.
0: Tapi
1: gue gak jadi makan deh.
0: Loh.
1: Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.

0: Pendengar, kami hantarkan satu informasi terakhir pendengar ya. Sebanyak 80 klub dari berbagai wilayah ambil bagian dalam kegiatan volleyball antara Cup 1 yang digelar di Kampung Antara, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen tersebut resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Aceh Tengah, Sukirman, di lapangan BUMK Kampung Antara Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Dalam arahannya, Sukirman mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan. Pembukaan turut dihadiri Camat Linge dan Ramil 05 Linge, Wakapolsek Linge, Babin Kamtibmas dan Babinsa. Rejo Kampung Antara Indra Effendi bersama Ketua Pemuda Kampung Antara Ikram Wanara berharap turnamen tersebut dapat memperkuat silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, serta memperkuat kerukunan masyarakat. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga, serta menemukan pemain-pemain berbakat yang dapat membawa nama baik Kampung Antara dan Kabupaten Aceh Tengah. Turnamen bola voli tersebut diselenggarakan oleh panitia bersama masyarakat Kampung Antara dan didukung oleh unsur musyawarah pimpinan kecamatan Muspika Linge serta melibatkan PPKPM IAIN kelompok 8 Kampung Antara. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: FYI for Yay Info.
2: Kamu makannya banyak bener sih.
3: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
2: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
3: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
2: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
3: Emang kenapa?
2: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
3: Tambo cieu nih.
1: FYI for Yay Info.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, berakhirnya lagu tadi maka berakhir pula kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini pendengar ya. Dan pendengar akan dilanjutkan dengan rekan Ari di ruang dengar Anda. Beragam informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan. Pendengar, saya Nur Hayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 RRI. Selamat pagi ya, apa kabar nih di minggu yang penuh keceriaan ini. Semoga sehat selalu, suasana hati juga cerah. Dan kemanapun langkah Anda hari ini, semoga RRI Pro 1 tetap menjadi teman yang paling pas untuk menemani hari libur Anda. Ya, terima kasih ya untuk Kak Yati ya yang telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi tadi, yang sudah mengawali hari bersama para pendengar RRI. Nah, mulai sekarang saya Ari yang akan menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Karena masih banyak cerita, informasi, dan hiburan menarik yang sudah kami siapkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya pendengar, setiap proses RRI Takengon seperti biasanya ya. Setiap minggu pagi kita kembali menghadirkan program Idola Indonesia Layak Anak. Sebuah ruang yang menghadirkan suara, semangat, dan dunia anak-anak dengan cara yang menenangkan. Edisi kali ini mengangkat tema Makan Sayur Itu Keren. Karena tubuh yang sehat, aktif, dan penuh energi berawal dari kebiasaan baik yang dimulai sejak dini. Bukan cuma itu ya pendengar RRI. Pagi ini juga akan semakin ceria dengan deretan lagu-lagu anak pilihan yang siap menemani adik-adik bermain, belajar, bahkan ikut bernyanyi bersama. Nah kalau begitu kita lanjut aja ikuti program Idola ya, Indonesia Layak Anak, bersama penyiar cilik kita Nayanika Elvas hanya di Pro 1 RRI Takengon. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati Minggu Pagi bersama RRI.
3: Indonesia Layak Anak, RRI Takengon hadir bersama. Lindungi hak anak, wujudkan masa depan ceria. RRI Takengon, suara ramah anak Indonesia.

Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Senang sekali Naya bisa kembali menemani teman-teman dalam siaran cilik program Idola Indonesia Layak Anak RRI Takengon.

Hari ini kita akan membahas tema yang seru banget, yaitu makan sayur itu keren. Teman-teman, siapa nih yang suka makan wortel atau bayam, brokoli, jagung? Wah, hebat sekali. Tapi kalau masih ada yang suka pilih-pilih sayur, jangan khawatir. Setelah mendengarkan siaran hari ini, semoga semuanya jadi makin semangat makan sayur. Karena ternyata makan sayur bukan cuma sehat, tapi juga keren. Yuk kita mulai petualangan kita hari ini.

pertama, kenapa harus makan sayur? Teman-teman, tahukah kalian, sayur mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Kalau kita rajin makan sayur, tubuh menjadi lebih kuat, mata tetap sehat, kulit menjadi segar, pencernaan lancar, kita lebih semangat bermain dan belajar. Bayangkan tubuh kita seperti mobil. Kalau mobil membutuhkan bensin, tubuh kita membutuhkan makanan bergizi. Nah, salah satunya adalah sayur.

0: masih mendengarkan program Indonesia Layar Anak bersama RRI Takengon, suara ramah anak Indonesia.
1: Kalau setiap hari kita makan sayur, tubuh akan mengucapkan terima kasih karena mendapat makanan yang baik. Coba sekarang teman-teman jawab ya. Kalau kalian boleh memilih satu sayur favorit kalian, pilih apa? Wortel, bayam, kangkung, brokoli, jagung, timun. Silakan jawab di rumah ya. Nanti ceritakan juga kepada ayah dan bunda.

menarik. Fakta pertama, wortel kaya vitamin A yang membantu menjaga kesehatan mata. Makanya, banyak orang bilang makan wortel bikin mata tetap sehat. Fakta kedua, bayam mengandung zat besi yang membantu tubuh tetap kuat. Tidak heran tokoh kartun jadi kuat setelah makan bayam. Fakta ketiga, brokoli mengandung vitamin C yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Kalau tubuh kuat, kita jadi tidak mudah sakit. Fakta keempat, tomat juga termasuk sayuran yang kaya vitamin dan baik untuk kesehatan kulit. Wah, ternyata semua sayur punya manfaat masing-masing ya.

0: masih mendengarkan program Indonesia Layar Anak bersama RRI Takengon, suara ramah anak Indonesia.
1: Sekarang saatnya tebak-tebakan. Aku berwarna

Aku tumbuh di tanah. Aku baik untuk kesehatan mata. Siapakah aku? Jawabannya adalah wortel. Teman-teman, sekarang kakak akan bercerita. Ada seorang anak bernama Dika. Dika sangat suka ayam goreng, tetapi tidak suka sayur. Setiap kali ibunya memasak bayam atau wortel, Dika selalu menyingkirkannya. Suatu hari, Dika ikut lomba lari. Di tengah perlombaan, Dika cepat sekali merasa lelah. Sedangkan temannya, Sinta, tetap kuat sampai garis finish. Ternyata Sinta selalu makan sayur setiap hari. Sejak saat itu, Dika mulai belajar makan sayur sedikit demi sedikit. Beberapa bulan kemudian, tubuh Dika menjadi lebih sehat dan kuat. Nah, teman-teman, ternyata kebiasaan kecil bisa membawa perubahan.

supaya suka sayur. Kalau teman-teman masih belum suka sayur, jangan menyerah ya. Ini dia beberapa tipsnya. Pertama, cobalah sedikit demi sedikit. Kedua, makan sayur dengan lauk favorit. Ketiga, bantu ayah atau bunda memilih sayur saat berbelanja. Keempat, ikut membantu mencuci sayur sebelum dimasak. Kelima, jangan takut mencoba sayur baru. Lama-lama lidah kita akan terbiasa. Ingat, anak hebat berani mencoba makanan sehat.

Apa manfaat makan sayur? Jawabannya, membuat tubuh sehat dan kuat. Apakah makan sayur itu keren? Jawabannya, iya, tentu saja. Karena anak yang menjaga kesehatan adalah anak yang keren. Tidak perlu langsung makan banyak sayur. Mulailah sedikit demi sedikit setiap hari. Karena kebiasaan baik dimulai dari langkah kecil. Jangan lupa makan sayur, rajin berolahraga, minum air putih yang cukup, dan selalu bersyukur atas makanan yang kita miliki.

kasih sudah mendengarkan siaran Cilik RRI Takengon hari ini. Saya pamit undur diri, sampai bertemu lagi pada siaran berikutnya dengan tema yang tidak kalah seru. Tetap semangat, belajar, menghormati orang tua, sayangi teman, dan jangan lupa makan sayur itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Indonesia Layak Anak bersama RRI Takengon. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah anak demi masa depan yang ceria dan penuh harapan. Sampai jumpa di program berikutnya.

Iya baik, pendengar setia Prosatu RRI Takengon. Tadi kita sudah mendengarkan ya idola Indonesia layak anak pagi ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia mendengar, tetap rajin belajar, rajin beribadah, hormati orang tua dan guru. Jangan lupa bermain dengan gembira dan tentu saja tetap semangat makan sayur agar tumbuh sehat, kuat dan penuh energi untuk meraih cita-cita. Terima kasih juga ini untuk penyiar cilik kita Nayanika Elvas ya, yang telah berbagi semangat dan keceriaan di minggu pagi ini. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, tetap bersama kami karena saat lagi Anda akan mengikuti siaran berjaringan Pro 3 RRI dalam program Dinamika Olahraga yang akan menyajikan informasi dan perkembangan terkini dari dunia olahraga. Tetap di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, radio yang menyatukan Indonesia. Selamat mengikuti Dinamika Olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

benar dan salah, pahlawan dan penakut, setan dan malaikat, mimpi abadi manusia, karena hidup adalah pertempuran.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan.

0: avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City Enzo Maresca menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
2: Many positive things, especially.
3: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam dua minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
2: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, center.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, You start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi, namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: Unlucky, we concede that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Niga pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus Perbasi Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program Perbasi Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Bim mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah Perbasi dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cabang olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan

0: nyaman bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSAKAR juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili
1: ini
2: Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ya, pendengar, baru saja kita mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Untuk melanjutkan kegiatan kita hari ini, kita dengarkan dulu ini musik-musik di ruang dengar Anda.

Tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata dengan memanfaatkan media sosial

produk dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanoh Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kami sajikan berita terkini dari dataran tinggi Tanogayo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat di Kabupaten Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luas agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang berdasarkan peringatan dini cuaca yang berlaku pada 2 hingga 4 Agustus 2026. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang ekuatorial Rossby adalah daerah belokan angin dan konvergensi serta suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia sebagian bagian barat dan utara Sumatera. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah Aceh. Berdasarkan peringatan dini BMKG, pada Minggu 2 Agustus 2026, Kabupaten Benar Meriah Aceh Tengah dan Gayo Luas termasuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Sementara pada Senin 3 Agustus 2026, potensi hujan sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Gayo Luas. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap hujan yang berpotensi terjadi secara tiba-tiba pada sore hari hingga malam hari. Masyarakat juga diminta berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan maupun berkendara karena cuaca buruk dapat disertai angin kencang serta berpotensi memicu banjir dan tanah longsor di wilayah rawan. Selain peringatan dini cuaca, hasil pantauan titik panas Provinsi Aceh pada 1 Agustus 2026 pukul 00 hingga 23 waktu Indonesia Barat mencatat terdapat 15 titik panas di sejumlah wilayah Aceh. Namun tidak terdapat titik panas di Kabupaten Benar Meriah, Aceh Tengah maupun Gayo Luas. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lengkap lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Baik pendengar, masih setia ya bersama Prosetur RRI Talking On. Gunung Burnitelong di Kabupaten Benar Meriah masih berstatus level 2 atau waspada. Berdasarkan laporan aktivitas gunung api periode pengamatan Sabtu 1 Agustus 2026 yang dirilis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, selama periode pengamatan pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat, secara visual Gunung Burnitelong teramati jelas hingga tertutup kabut 0 hingga 1. Pengamatan juga menunjukkan asap kawah nihil. PVMBG mencatat aktivitas kegempaan berupa 2 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 4 hingga 62 mm. Selisih waktu ESP 0,6 hingga 1,1 detik. Serta durasi 16 hingga 21 detik. Selain itu tercatat 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 3 hingga 18 mm selisih waktu ESP 12 hingga 16 detik serta durasi 51 hingga 82 detik. Kondisi cuaca di kawasan Gunung Burnitelong didominasi berawan, mendung dan hujan. Angin bertiup lemah ke arah timur laut dan timur dengan suhu udara berkisar 17 hingga 24 derajat Celcius. Hujan tercatat terjadi pada pukul 19.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.go.id atau dapat melalui aplikasi MyRRI Digital.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah kembali menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Kali ini bantuan biaya pengobatan diberikan kepada Nia Rahmadani, warga Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lutawar, yang tengah menjalani perawatan akibat tumor ganas. Permohonan bantuan diajukan oleh Ibunda Nia, Yetna Wita, ke kantor Baitul Mal pada Jumat 31 Juli 2026. Setelah menerima berkas, Baitul Mal langsung memproses administrasi sesuai prosedur yang berlaku. Bantuan sebesar 5 juta rupiah tersebut berasal dari Senif Miskin melalui program bantuan penyakit kronis dan dijadwalkan disalurkan pada Senin 3 Agustus 2026. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lagu dari anak-anak Aceh ya, yang menyatukan berbagai bahasa dari suku-suku yang ada di Aceh dalam satu lagu, dengan tetap mempertahankan musik tradisional dan budaya Aceh yang dipadukan dengan musik-musik yang terbarukan. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 RRI Takengon ya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dimanapun Anda berada siang ini berjalan lancar. Yang masih bekerja semoga tetap bersemangat, yang sedang beristirahat manfaatkan waktunya sejenak untuk mengisi energi. Dan yang kebetulan yang mungkin sedang duduk di warung kopi, wah pas ini, berarti obrolan kita siang ini punya teman yang paling cocok. Kalau saya boleh bertanya nih, menurut pendengar RRI, apa yang pertama kali terlintas ketika pendengar mendengar kata kopi? Ada yang langsung terbayang aromanya, ada yang ingat suasana pagi, ada juga yang langsung teringat seseorang. Nah, itu dia uniknya. Kopi bukan cuma soal rasa. Kadang kopi menjadi pengingat sebuah cerita. Dan kalau bicara Aceh, rasanya sulit memisahkan kopi dari kehidupan masyarakatnya. Lucunya begini, di banyak tempat orang mengajak bertemu dengan kalimat kapan kita ketemu atau ayo makan. Nah, kalau di Aceh, seringkali kita cukup bilang ngopi yuk. Padahal yang diminum satu gelas, yang dibicarakan bisa sampai 10 topik. Mulai dari pekerjaan, harga cabai, cuaca, sepak bola, sampai cerita zaman sekolah yang entah kenapa selalu seru kalau diingat lagi. Mungkin karena itulah kopi, warung kopi ya di Aceh bukan sekedar tempat menikmati secangkir kopi. Ia sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tempat orang melepas penat, menyambung silaturahmi, bertukar kabar, bahkan menemukan inspirasi. Siang ini kita akan menikmati lagu-lagu Aceh pilihan ya, sambil berbincang tentang budaya yang tumbuh dari kebiasaan sederhana. Kita masuk ke segmen ya, musik tradisional dan budaya Pehaba, dengan topik secangkir kopi sejuta cerita. Karena ya, kadang cerita terbesar memang dimulai dari secangkir kopi. Saya Ari, senang sekali bisa menemani pendengar RRI dalam program musik tradisional dan budaya. Kita mulai dengan sebuah lagu Aceh pilihan. Selamat

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

Iya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takingon ya, terima kasih masih bersama saya Ari. Saya mau tanya nih, jadi jawabnya cukup dalam hati ya. Kalau hari ini ada teman yang menghubungi lalu bilang, "Bang, ngopi yuk." Kira-kira langsung berangkat atau jawab dulu, "Ngopinya di mana?" Karena jujur aja ya, kadang yang bikin semangat bukan cuma kopinya, tempatnya juga menentukan. Ada yang suka warung kopi karena suasananya tenang, ada yang mencari tempat yang ramai, ada juga yang memilih warung kopi langganan. Alasannya sederhana. Begitu datang, belum sempat duduk, kopinya sudah disiapkan. Tendanya, tandanya ya, pelayanannya sudah hafal. Ini yang datang langganan nih. Nah itu yang namanya pelanggan setia. Kalau sudah begitu rasanya seperti datang ke rumah sendiri. Pendengar RRI, ada satu hal yang menarik dari budaya ngopi di Aceh. Orang datang dari berbagai latar belakang ya. Petani, guru, pedagang, mahasiswa, pegawai, bahkan siapapun ya. Bahkan wisatawan yang baru pertama kali datang pun sering memilih mampir ke warung kopi untuk merasakan suasana Aceh yang sebenarnya. Tidak ada undangan khusus, tidak ada daftar hadir, tidak. Tapi ya, setiap hari selalu ada cerita baru. Kadang saya berpikir warung kopi itu seperti ruang tamu milik bersama. Sekarang kita belajar mendengarkan, belajar menghargai pendapat, dan yang paling penting ya, belajar meluangkan waktu untuk sesama ya. Soalnya sekarang ini kita sering sibuk dengan layar ponsel. Duduk berdekatan tapi masing-masing asik menggulir layar. Nah, warung kopi mengingatkan kita bahwa ngobrol langsung itu punya kehangatan yang berbeda. Ngomong-ngomong, ada satu kebiasaan yang mungkin hanya dipahami orang Aceh. Niatnya cuma mampir sebentar, tahu-tahu sudah dua lagu lewat. Kalau ditanya, kok lama? Jawabannya santai, tadi ketemu kawan. Nah, kalau sudah ketemu kawan, waktu memang sudah lupa untuk berjalan. Waktu berjalan, cerita lanjut. Ya, pendengar RRI, setelah ini kita dengarkan kembali lah lagu Aceh Pilihan. Tetap bersama saya Ari, karena setelah lagu ini kita akan mencari tahu kenapa budaya warung kopi di Aceh begitu kuat ya, hingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Warung kopi, lebih dari sekedar tempat minum kopi. Ya, kembali lagi bersama saya Ari di sini ya, di Pro1 RRI Takengon. Tadi kita sempat ngobrol ya tentang kebiasaan masyarakat Aceh yang sering mengawali pertemuan dengan kalimat sederhana, ngopi yuk. Nah, sekarang saya mau mengajak pendengar RRI ya membayangkan sesuatu. Misalnya hari ini ada teman dari luar Aceh datang berkunjung, lalu dia bertanya,

tetapi muncul karena warung kopi sangat mudah dijumpai dan sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat di banyak daerah. Mulai dari Banda Aceh, Takengon, Benar Meriah, Biren Lhoek Sumawe hingga daerah-daerah lainnya. Lucunya lagi, kadang orang bilang, "Bang, saya cuma sebentar." Percaya tidak? Kalau kalimat itu diucapkan di warung kopi, artinya bisa macam-macam. Sebentar menurut jam, belum tentu sebentar menurut cerita. Karena begitu bertemu teman, obrolannya mengalir sendiri. Mulai dari hasil panen, harga kopi, sepak bola, rencana akhir pekan, sampai mungkin cerita zaman sekolah yang entah kenapa selalu muncul kalau diingat lagi. Nah, dari situ kita belajar satu hal, warung kopi bukan hanya tempat menikmati kopi. Warung kopi adalah ruang silaturahmi, ruang berbagi pengalaman, ruang bertukar pikiran, dan yang paling indah, di sana semua orang duduk sejajar, tidak peduli apapun profesinya. Tidak peduli dari mana asalnya, yang lebih penting adalah saling menghargai saat berbicara dan saling mendengarkan ketiga orang lain berbicara. Kalau Anda punya warung kopi favorit, coba diingat-ingat. Apa yang membuat Anda selalu ingin kembali? Apakah karena rasa kopinya, pelayanannya, atau jangan-jangan karena orang-orang yang selalu Anda temui di sana? Silakan berbagi cerita ya dengan teman-teman ya di warung kopi ya. Siapa tahu cerita Anda akan menemani siang-siang ini sambil ngopi menikmati kopi yang indah, yang enak gitu ya. Apalagi ditemani dengan kopi gayo ya. Ya, kita beri jeda sejenak ya untuk satu lagu aja pilihan ya. Setelah lagu berikut ini kita akan menunggu waktu azan zuhur ya, yang langsung dari Masjid Ruhama Takengon. Ya, jangan kemana-mana pendengar setia Pro RRI Pro 1 Takengon ya. Nanti setelah azan, kalau waktunya masih sempat, akan kita bahas lagi tentang Siangir Kopi Sejuta Cerita.

بينة وإن الله لسميع عليم.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak.

0: Kita nantikan kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan Munyawahan Kabar Serloni. Tarlo Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapi. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah munosah bantuan sosial mienekin masyarakat si memurlenan. Langkah ini bantuan biaya beruak si Iosah kin Nia Rahmadani, warga kampung Asir-Asir Kecamatan Lutawar, si tengah mujeleni perawatan akibat tumor ganas. Berita selengkapnya Erani Aurora munyawahan.
2: Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah munosah bantuan sosial mienikin masyarakat si memerlunan. Langkah ini bantuan biaya beruak si Iosah Kinia Rahmadani, warga kampung Asir-Asir Kecamatan Lutawar, si tengah menjalani perawatan akibat tumor ganas. Permohonan bantuan diajunan Ine Ninia Yet Nawita ku kantor Baitul Mal Terlu Jemat Selangkan Mane 31 Juli 2026. Mari menerima berkas Baitul Mal pe langsung proses administrasi sesuai prosedur si berlaku. Bantuan 5 juta Iosah berasal dari Senip Miskin melalui program bantuan penyakit kronis si ijadwalen Iosah Terlu Senin 3 Agustus 2026. RRI Takingan, Erani Aurora, munyawahni kabar Serloni.
1: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menyatakan progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 3 Provinsi Aceh ngesawah 96%. Si irencananan selesai BWNI bulan Agustus 2026. Selengkapnya Erani Aurora menyawahan.
2: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menyatakan progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 3 Provinsi Aceh ngesawah 96%. Si rencananan selesai BWNI bulan Agustus 2026. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh Kementerian PU Syarifah Rahimah menyawahan sekolah rakyat terintegrasi 3 Aceh ini irencananan kin 1080 kekanak sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, urum SMA, wan sarakawasan terpadu si ilengka integrasi 3 Aceh ini irencananan kin 1080 kekanak sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, urum SMA, wan sarakawasan terpadu si ilengkapi asrama. Ijab jenjang arah tulu rombongan belajar ijab tingkat urum kapasitas maksimal 30 siswa per kelas. Kawasan sekolah PI lengkapi berbagai fasilitas antara leni ruang belajar, laboratorium, ruang komputer, amfiteater, asrama, kantin, dapur, ruang serbaguna, urum masjid. Si BWN fasilitas ini segar dibangun. Kompleks sekolah dibangun di atas lahan si luas siwa hektar, ari total luas kawasan 12 hektar. Sebagian lahan si konturibur gere imanfaatan. Kini informasi sekolah rakyat terintegrasi 3 Aceh seni ngemunerima siswayu dan tengah wan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kini 427 kekanak sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas. MPLS ini fokusan kin pembentukan karakter, pemetaan bakat, serta penyetaraan kesiapan akademik peserta didik sebelum mayu ku proses belajar. RRI Takingan, Erani Aurora, munyawahni kabar Serloni.
1: Pemerintah daerah Gayo Luas murum-murum stakeholder terkait membahas progres penyediaan lahan pembangunan hunian tetap kin korban terdampak bencana. Selengkapnya Erani Aurora munyawahan.
2: Pemerintah daerah Gayo Luas murum-murum stakeholder terkait membahas progres penyediaan lahan pembangunan hunian tetap kin korban terdampak bencana. Ari hasil koordinasi urum Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria dan Tata Ruang, ara 79 usulan bidang lahan hunian tetap atau HUNTAP, si iaranan isiwah Kabupaten Kuta i Provinsi Aceh. Sawah kuseni progres verifikasi lapangan ngesawah 55%. Mulai dari pengukuran lahan, verifikasi kesesuaian tata ruang, serta pemeriksaan keamanan ari kawasan Sigati terjadi bencana. Hasil verifikasi menurunkan nara 41 bidang lahan si inyatanan layak, 14 bidang ger layak, sementara 24 bidang tengah menanti progres peluahan hak karena ara di atas lahan berstatus hak guna usaha atau HGU. peluahan HGU ijadwalan di bulan Agustus 2026. RRI Takingan, Irani Arora, kin kabar Serloni, munyawahan.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar Serloni ari RRI Takingan, nantinan kabar Serloni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program kabar Serloni.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Apel adalah buah simbol cinta, simbol dari hasrat. Itulah yang saya tahu dari arti nama Tuhan. Lagu ini saya persembahkan untuk Tuhan. Apel cinta.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Kita balik lagi ke acara Pro Dangdut ini. Yang mau bergabung ini boleh, line teleponnya sudah kami buka di 0821-6585-4676, atau mau melalui pesan singkat boleh di 0852-7082-5272. Langsung ada nih penelpon pertama nih, kita coba angkat ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Selamat adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini, Bang?
2: Bang?
1: Dengan siapa ini, Bang?
2: Oh, saya dengan Bang Herman, Bang, di Aceh Selatan.
1: Oh, Bang Herman ya, di Aceh Selatan ya. Kayaknya baru ya, perdana ya telepon sama saya.
2: Salam kembali, Bang Ari.
1: Salam kembali, Bang Herman. Perdana ya jumpa kita, Bang, ya?
2: Oh, sebenarnya sudah kedua ini. Kan kemarin waktu Bang Ari masuk pertama waktu sama Kak Ana yang dibilang sopir baru itu kan.
1: Oh gitu, oh iya.
2: Saya kan pernah ada juga masuk itu, ini sudah kedua lah.
1: Oke, saya lupa ini, Bang Herman. Gimana ya, Bang, di Aceh Selatan ya?
2: Kalau kabar alhamdulillah baik-baik aja, Bang.
1: Cuaca gimana di sana nih? Di sini mendung nih, Bang.
2: Kalau cuaca di sini panas, Bang, panas.
1: Oh panas, di sini mendung, Bang. Aduh.
2: Oh. Berarti mendung akan berarti hujan ya?
1: Mendung tidak berarti hujan tapi, Bang.
2: Oke juga ya?
1: Iya lah, Bang. Kalau berarti hujan berarti ya setiap mendung pasti bakalan hujan kan?
2: Iya pasti, Bang.
1: Nah, tapi juga sekarang kan mendung tidak berarti hujan. Asik.
2: Mudah-mudahan begitulah ya.
1: Iya. Gimana, Bang Herman, nih siang ini mau request lagu atau mau salam-salam dulu nih?
2: Oh, saya coba ini dulu. Salam-salam dulu ini.
1: Boleh.
2: Yang pertama dulu.

0: Buat siapa?
1: Bang Ari yang lagi tuh.
0: Makan. Baik, terima kasih.
1: Kemudian Bang Budi, Bang Cibro, Bang Fajri, Mbak Ana, Mbak Yati, Mbak Nur, ya. Mbak Selvi, Mbak Selvi, Kak Jamila, Ana, Om Yasi, Kak Afifah, Bang Iwan, Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan, Bang Mamat, Bang Aramiku,
0: iya.
1: Bang Mus, Bang Joy, Mas John, Pak Roimun, Bapak Tumba, Fatima, Caca, Anissa, juga buat Rara,
0: iya.
1: Fatma juga di Aceh Jaya, Putra, Bang Bayu, Bang Sembiring, Pak Saragi kan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian juga buat Fitri yang ada di Bali Atu, yang ada di Payareje, juga Fitri yang ada di Bekasi.
0: Iya.
1: Ayo,
0: siapa lagi?
1: Kemudian Kak Nadia, Kak Tukinggawati. Toing, Mak Pita.
0: Iya, lanjut.
1: Kak Yana di Towa ya. Keseluruhannya lah Bang, dari A sampai Z, nanti kelamaan lagu gak terputar kan.
0: Lagunya lagu apa ini Bang?
1: Juga di belakang itu ya kan.
0: Iya. Lagunya lagu apa ini Bang?
1: Saya mau lagu ini lah Bang.
0: Apa itu?
1: Saya coba dari Pak Haji, Menggapai Matahari.
0: Menggapai
1: Matahari ya.
0: Menggapai, coba saya cari ya. Menggapai Matahari. Biasanya saya menggapai jambu lah Bang. Iya Bang.
1: Kali ini kita coba menggapai matahari ya.
0: Boleh, oke, nanti kita coba ini ya, putarkan matahari. Kita cari dulu Bang, nanti kan sambil kita terima telepon nanti kita cari lagi.
1: Oh iya, iya, saya tunggu lagunya ya.
0: Oke Bang.
1: Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya pendengar, telepon dari Bang Herman ya, yang ada di Aceh Selatan nih. Salam buat keluarga Bang Herman, sehat-sehat selalu. Beliau minta lagu nih, Menggapai Matahari. Menggapai Matahari. Tapi biasanya sih menggapai jambu, menggapai apa ya, mangga biasanya. Matahari kejauhan gak Bang Herman? Kita coba terima penelpon kedua. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waduh, sepertinya terputus ini. Ya masih kita tunggu pendengar ya, sambil saya mencari lagunya Bang Herman ini. Semoga ada ya. Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Jaringan kah ini? Padahal teleponnya sudah kita angkat. Oke, kita tunggu lagi. Menggapai Matahari, Roma Irama. Oke, Bang Herman, ngeri nih. Kita coba terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru ini, aduh. Tadi ada kendala teknis atau apa yang gak masuk-masuk nih teleponnya ya.
2: Kurang jaringan Bang Uy.
0: Mungkin ya. Oh itulah, ini dari siapa ini kah? Saya lupa.
2: Oh, Kak Amoy ini Bang.
0: Oh, Kak Amoy. Sehat-sehat Kak Amoy.
2: Sehat Bang, asir-asir udah hujan nih.
0: Asir-asir udah hujan, ya di sini kayaknya masih mendung
2: nih. Diguyur ini.
0: Di sini masih mendung ini.
2: Oh belum nyampe sana hujannya?
0: Belum nyampe, apalagi dalam studio belum sampai ini Kak Amoy karena ada plafon kah?
2: Asir-asir udah hujan nih Bang.
0: Asir-asir udah, semoga hujannya tidak membawa bencana ya Kak Amoy ya. Semoga
2: amin ya Allah, membawa berkah.
0: Membawa berkah untuk apa tanaman kopi ya Kak Amoy ya.
2: Iya. Biar segar, biar pun suntikan.
0: Gimana nih Kak Amoy? Sehat apa? Apa kegiatan nih hari ini nih Kak Amoy? Hari Minggu nih kan santai-santai.
2: Hari Minggu tadi pagi kami senam di anu Bang di Musara Alun.
0: Musara Alun. Oh, senam sehat ya?
2: Senam sehat.
0: Mantap. Itu yang senam ibu-ibu semua atau gimana tuh Kak Amoy?
2: Ibu-ibu, anak-anak, kakak-kakak, pokoknya semua lah untuk senam sehat hari ini menyambut tahun baru, menyambut
0: kemerdekaan.
2: Hari kemerdekaan.
0: Iya, yang penting sehat Kak Amoy, jangan sampai selama.
2: Yang penting sehat,
0: habis senam lemas, ga? Itu yang jangan Kak Amoy.
2: Itu nggak senam capek, kalau itu apa sudah nggak karuan.
0: Itulah Kak Amoy. Kayak mana nih Kak Amoy? Mau pesan lagu atau kayak mana nih? Satu lagu sekarang 5.000 nih, kayak mana tuh?
2: 10.000 terus Bang Sandi. Lagunya siangnya anu aja Bang.
0: Apa itu?
2: Apa ya?
0: Apa itu ayo? Ayo.
2: Anu aja.
0: Anu.
2: Masak-masak sendiri dari Amri Palu.
0: Masak sendiri Amri Palu ya.
2: Angka 1
0: Amri Palu. Angka 1 ke.
2: Angka 2. Ya bersenangat sedikit, ini kan hujan dan mendung apa dingin apa.
0: Oke, angka 2 mau ke?
2: Dengar itu biar segar, bugar lagi bangka.
0: Itu aku tanya, angka 2 mau ke Kak Amoy?
2: Satu aja.
0: Satu jaga, satu aja gak?
2: Oh, oh jangan meleset.
0: Oke, salam-salam Kak Amoy.
2: Salam-salamnya untuk Bang Hari dulu sana, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin,
2: terima kasih. Serta keluarga dan Bang Hari.
0: Siap, maaf.
2: Iya, semangat. Okay. Semoga sejahtera, aman, sehat selalu, panjang umur, besok jumpa lagi.
0: Amin.
2: Mudah rezekinya.
0: Siap, amin. Uh-huh.
2: Dan untuk para pendengar-pendengar Bang Ari, dimanapun berada, dan penggemar-penggemar kita juga sudah banyak sekali.
0: Ya.
2: Dan terakhir Bang Ari, dari Sabang sampai Maroke, Bang Ari berjalan kan kita. Biar bisa masuk lagi kan.
0: Siap Ike, oke.
2: Iya lanjut perjuangan Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya pendengar, ada Kak Amoy ya. Dari mana tadi saya lupa ya, pendengar setia Pro 1 Dangdut ini, Pro Dangdut ini. Mintanya angka 1, gak mau angka 2 katanya. 1 aja gak habis ini kayaknya ya Kak Amoy ya. Kita terima lagi. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapakah ini?
3: Pak Husna.
0: Pak Husna, di mana Pak Husna?
3: Di Atulintang nih Bang.
0: Atulintang ya. Gimana nih Pak Husna, di Atulintang apa udah hujan atau belum ini?
3: Ini mau turun ini Bang.
0: Oh mau turun hujan, kalau di sini masih iya. Mendung lah saya lihat di luar studio ini kan. Oke, gimana keadaannya Pak Husna, sehat?
3: Sehat-sehat aja nih Bang.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat ya, biar bisa kita dengar dangdut kan.
3: Kantong ya yang sehat nih Bang.
0: Kantong gak sehat, sama kita Bang.
3: Iya kak.
0: Adakah dokter kesehatan kantong ya? Kalau ada saya mau periksa lah ini.
3: Itu gak tahu Bang, sama ini pun mau periksa nih.
0: Gimana Bang lagu-lagunya ini Bang? Atau mau kirim salam dulu?
3: Kirim salam-salamnya semua pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Iya.
3: Salam sehat selalu.
0: Uh-huh.
3: Sama kru RRI lah.
0: Oke. Lanjut, ada lagi?
3: Udah itu aja Bang.
0: Oke, lagunya Bang? Atau mungkin nggak mau lagu Bang, cuma mau ngobrol aja kita Bang?
3: Lagu aja Bang.
0: Lagu apa itu?
3: Iya, dari apa lah?
0: Ayo, dari apa? Dari A sampai Z?
3: Oh, ngikut aja Bang.
0: Oh, ngikut aja. Oke Bang, kalau ngikut. Oke. Terima kasih nih Bang atas partisipasinya. Nanti lagu ngikutnya akan kita putarkan ya Bang.
3: Oke,
0: ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu tadi ya dari Bang Husna ya. Tapi beliau bingung mau request lagu apa. Jadi pendengar, kita dengarkan dulu ya dua lagu dari requestan dari penggemar setia Pro 1 RRI ya. Menggapai Matahari atau Menggapai Jambu nih dari Bang Herman ya. Dan Kak Amoy yang K1 ya. Baik pendengar, kita dengarkan lagu dangdut pengisi hari kita.

0: YI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Muka aja udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for Yay Info.

0: Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodine Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium, karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi, gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat.
1: Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

0: Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, sebelum kita lanjut acara Pro Dangdut kita, kita ke cek fakta dulu ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Sebuah unggahan video beredar di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia akan bubar pada tahun 2030 karena Indonesia dalam kondisi kantong kering dan banyak memiliki utang hingga tembus 10.000 triliun sehingga masyarakat dipaksa membayar pajak. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Made Junjun pada Kamis 23 Juli 2026. Unggahan tersebut menampilkan gambar seorang laki-laki menggunakan bahasa Sunda menyampaikan reaksinya terhadap cuplikan video yang membahas terkait utang Indonesia yang tembus 10.000 triliun tersebut. Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama Tirto ID melakukan pencarian gambar terbalik reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut melansir laman Bank Indonesia, BI menegaskan bahwa utang luar negeri tetap terjaga. Dengan catatan utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026, menurut nota utang pada adalah 444,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,38 triliun rupiah berdasarkan kurs BI pada Rabu 29 Juli 2026. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah memaksa rakyat untuk membayar pajak karena utang Indonesia tembus di angka 10.000 triliun rupiah bersifat salah dan menyesatkan. Baik pendengar, kesimpulannya adalah berita tersebut adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya baik pendengar, sebelum kita terima telepon ya, kita coba cek pesan singkat dulu ya, apakah ada yang masuk ya. Pesan singkat, ada ini satu kayaknya. Oke, ada beberapa ini, saya coba baca dulu ya. Assalamualaikum Bang dan Mbak penyiar, ini Bang Joy Ponsai. Oke, Bang Joy Ponsai tumben ini gak nelpon ya. Ingin request lagu dari Mansur S, judulnya Tanam Makan Pagar. Hah? Tanam Makan Pagar? Salam untuk Bang dan Mbak penyiar dan semua pendengar setia RRI Takengon yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Bang Joy Ponsai atas partisipasinya. Kita lanjut baca yang berikutnya ya. Assalamualaikum Bang, ini dari Bang Mansur Reuni Prabot. Wah, kayaknya saya tahu ini siapa ini. Salamnya untuk Mas Bambang yang lagi buat kusen pintu dan Bang Rudi yang lagi meratap. Wah, ini Bang Rudi kayaknya meratapi nasib ini. Lagunya lagu Gayo, Nume. Ya kalau memang nanti ininya dangdut bolehlah kita putarkan nanti ya. Terima kasih nih Wak Mansur, jangan asik motong kayu Wak Mansur. Jaga-jaga kiri kanan Wak Mansur, awas ada si Endul di situ. Lanjut kita bacakan Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini Lila mau request lagu dari Echan, Nyanyian Rindu. Salamnya tuh Bang Ari, selamat bertugas dan pendengar setia RRI semua. Terima kasih untuk salamnya. Ada satu lagi kita bacakan dulu. Assalamualaikum Bang Ari, selamat siang. Bang, tadi saya nelpon pas halo-halo mati. Mungkin jaringan ya Bang. Iya mungkin nih Kak Yana ya. Bang, tolong putarkan lagu Kado Perkawinan dari Muhtar Kelana. Salamnya buat Bang Ari, semoga sehat selalu. Dan buatnya Bang Herman kembali salam. Dan buat pendengar semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu. Terima kasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yana di Toa. Terima kasih Kak Yana ya, mungkin tadi jaringan ya Kak Yana ya. Jadi gimana ya kita bilang ya, kalau memang sudah kesalahan teknis ya. Oke, coba saya carikan dulu lagu-lagu para ini ya, yang dari pesan singkat dulu ya.

ya pendengar, biar yang lain juga kebagian ya, kita dengarkan dulu request lagu yang dari Mansur S, Pagar Makan Tanaman.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, itu tadi ada dua lagu ya. Yang terakhir apa sih tadi dari Ejen Dangdut yang dari pesanan request dari WhatsApp ya. Kita coba terima telepon ini, ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Lah, mati dia. Halo, assalamualaikum. Terputus ternyata. Ya, pendengar yang mau bergabung ya, boleh langsung nih di 0821-6585-4676. Kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa
2: ini? Dangdut.
1: Dangdut. Dangdut.
2: Jadi tanda kita.
1: Oke. Ini kayaknya Miftahul Jannah.
2: Ya, iya.
1: Hah? Iya.
2: Iya.
1: Iya, yang di Meria Jaya ya.
2: Iya.
1: Iya. Gimana Adik, sehat siang ini?
2: Sehat.
1: Udah makan?
2: Udah.
1: Udah. Ini mau salam-salam apa mau request lagu nih?
2: Salam-salam dulu.
1: Salam-salam dulu boleh. Untuk siapa tuh?
2: Bunda Ana, Bunda Nur,
1: ya.
2: Bunda Ayu, Anak Selfie, Pak Bu, Om Pajeri, Om Gidro.
1: Ya.
2: Ini Om apa?
1: Om Ari.
2: Om Ari.
1: Ya.
2: Sehat selalu ya.
1: Amin. Terima kasih.
2: Udah makan kak Om?
1: Udah lah, kalau nggak makan nggak bisa Om kasih dangdut ini kan?
2: Kopinya?
1: Kopi yang belum ada ini, kayak mana itu?
2: Bikinin kak?
1: Nah, bikinin yo, antarkan ke sini boh.
2: Boh.
1: Gimana?
2: Nyanyinya.
1: Nyanyinya apa? Yo, apa? Bisik-bisik dulu, tanya sama Ine.
2: Mutiara.
1: Mutiara, siapa itu yang nyanyi?
2: Enggak tahu.
1: Ya udah, nanti coba ya Om carikan ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih.
2: Dan enggak diputar Om.
1: Insyaallah ya, nanti kita putar ya.
2: Suara itu pun enggak diputar.
1: Ada diputar ya, mungkin Miftah udah tidur.
2: Oh.
1: Ya, nanti coba diputar ya.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya itu dah tadi pendengar ya, Miftahul Jannah nih dari Meriah Jaya ya kalau saya gak salah. Kita terima lagi nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Mantap. Dengan siapa ini, di mana? Dengan siapa? Bang Bayu.
3: Iya.
1: Bang Bayu ya. Bang Bayu, gimana kabar Bang Bayu di siang hari ini nih? Udah hampir sore bahkan ini.
3: Sehat-sehat Bang.
1: Sehat Bang.
3: Alhamdulillah. Semoga Bang Ari juga dalam keadaan sehat ya kan.
1: Amin Bang Bayu, amin. Ini Bang Bayu, kopinya aku tunggu-tunggu belum sampai nih Bang.
3: Belum nyampe juga.
1: Belum nyampe juga Bang Bayu. Itu si Miftah pun awal kopi tadi. Gak
3: bener berarti kopinya itu.
1: Iya, udah berhari-hari ini Bang Bayu.
3: Kopinya gak bener tuh berarti gak diantar nih.
1: Berarti besok gak usah kita ngopi di kafe itu Bang Bayu ya. Kita
3: okay.
1: yang benar-benar aja lah Bang ya.
3: Oke lah.
1: Gimana nih Bang Bayu, siang ini mau ngapain kita nih?
3: Ini request aja nih.
1: Boleh.
3: Muara Kasih Bunda.
1: Muara Kasih Bunda?
3: Iya, Iri Susan kalau nggak salah.
1: Muara Kasih Bunda ya, Iri Susan ya. Muara ya. Kasih Bunda, oke. Salam-salam.
3: Salamnya buat Bang Ari yang lagi tugas nih, moga dalam keadaan sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan teman-teman pecinta, pendengar. RRI di mana sudah berada dan tak terkecuali.
1: Oke.
3: Kalau katanya Kak Syaki hari gajok selaku pematang.
1: Uh-huh.
3: Jadi itulah salam sehatnya, moga-moga saya selalu lah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya.
1: Amin.
3: Oke. Selamat tugas Bang Ari. Iya. Salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya pendengar ya, ada Bang Bayu ya dari Simpang Balik ya kalau saya nggak salah ya. Terima kasih Bang Bayu atas atensinya nih, atas partisipasinya. Salam juga buat keluarga dan sehat-sehat selalu. Kita coba terima satu lagi ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: dengan siapa di mana?
4: Cikwan
1: Nagaraya, tetangga sebelah gunung.
4: Nama kodi lah bermain-mainnya siaran ini, dah.
1: Gimana? Aduh, udah kan sedikit radio Cikwan.
4: Maaf dulu, aku bermain-main oleh bukannya.
1: Oh, gitu ya.
4: Masuk tapi nggak terputar tuh nyanyinya tuh.
1: Oh iya, mau gimana karena antrian panjang Cikwan ya? Dari waktu ya, kita
4: macam
1: juga
4: di galonnya antrian.
1: Macam di galon ya Cikwan. Cikwan mungkin bisa dijauhkan sedikit radionya atau perangkatnya.
4: Iya, iya.
1: Oke, Cikwan.
4: Nah.
1: Waduh. Suile.
4: Ya.
1: Oke, Cikwan, enggak apa-apa Cikwan. Mungkin nanti pendengar yang bising ini mendengarnya Cikwan.
4: Iya,
1: iya, oke. Oke, gimana Cikwan? Udah, oke, aman.
4: Aman. Oh iya.
1: Gimana Cikwan?
4: Itu untuk lagunya itu Bujangan dari Irama-Irama.
1: Bujangan? Siapa yang Bujangan tuh, Cewan?
4: Oh ya, itu khusus untuk Mas Budi itu.
1: Oh, khusus untuk Mas Budi. Oke, oke. Hmm. Nanti saya sampaikan langsung. Mas Budi! Langsung saya terima.
4: Ini buat Mas Ari. Ya, oh, Mas Ari.
1: Oke.
4: Okay. Salamnya, saya salam Mas Ari. Mm-hmm. Untuk Mas Budi,
1: yeah.
4: Mas Pajari.
1: Iya.
4: Yeah. Yang ceweknya untuk Mbak Selvi.
1: Oke. Okay.
4: Mbak Ana.
1: Oke. Okay.
4: Mbak Ati.
1: Iya.
4: Mbak Selvi itu juga ya.
1: Iya. Terus?
4: Ya itu saja ya, salam-salam saya.
1: Oke, Cikwan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berizin, Mbak.
1: Berizin kembali, Cikwan. Ya itu tadi ada Cikwan ya, dari Nagan Raya ya, pendengar ya. Beliau katanya bujangan ini khusus untuknya Bang Budi nih. Saya pengennya langsung teriakin terus nih ke Bang Budi, karena Bang Budi ada di luar studio sedang menunggu itu. Bang Budi, bujangan! Ya pendengar, sebelum kita terima telepon ataupun kita baca pesan singkat, kita dengarkan dulu nih deretan lagu yang sudah di request ini, takutnya ntar karena waktunya singkat tidak terputar. Baik pendengar, kita dengarkan.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan perbedaan. Beragam suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Di negeri ini, moderasi beragam menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan. Nilai ini sejalan dengan semangat Pancasila yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan hidup rukun. Keunikan moderasi beragama di Indonesia terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat hari raya tiba, masyarakat saling mengunjungi dan berbagi kebahagiaan. Tradisi lokal pun tetap terjaga, berjalan seiring dengan nilai-nilai agama. Sikap saling menghargai inilah yang membuat Indonesia tetap damai di tengah keberagaman. Mari jaga Indonesia dengan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan mengamalkan nilai moderasi beragama.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik, pendengar setia Pro Satu RRI Takengon ya. Karena tadi kita sudah membaca telepon, sekarang biar terasa adil nih ya, kita baca lagi pesan singkat ini. Assalamualaikum Bang Ari, Muklis di Kemeli. Waalaikumsalam Bang Muklis. Lagunya dari Roma Irama, judulnya Saleha. Terima kasih Bang Ari, terima kasih kembali. Nanti kita putarkan ya. Lanjut ada lagi dari Assalamualaikum Bang Ari, mau request lagu dari Leo Waldi, Tabah. Salam buat semua, aku tak terlalu berani berharap untuk mendengarkan sebuah lagu requestku. Hanya dapat kusandarkan harapanku untuk mendengarnya. Asik ini Bang Mus ini. Bang Mus, Bang Wali. Bang Mus, terima kasih ini Bang Mus untuk pesannya ya. Walaupun mungkin pesannya sepertinya ini kata-katanya apa ya, terlalu menyayat hati nih. Kayaknya sering lagu requestnya tidak terputarkan ya Bang Mus. Ya pendengar, tidak terasa ya obrolan seru, canda dan lagu-lagu pilihan di Pro Dangdut ya. Bersama pendengar setia memang selalu bikin waktu berlalu tanpa terasa ya. Terima kasih ya sudah menjadi bagian dari kebersamaan siang ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Takengon. Karena setelah ini Bang Budi sudah siap menyapa Anda lewat program berikutnya dengan informasi dan hiburan yang menarik. Saya Ari, mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian kita cukupkan Pro Dangdut di edisi siang kali ini pendengar. Sedari pukul 10 tadi telah ditemani sama Bang Ari ya. Dilanjut lagi bersama Budi di sore hari ini pendengar. Di edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 terpantau juga cuaca sepertinya mendung-mendung gimana gitu ya di hari ini. Jadi tetap semangat mungkin yang masih beraktivitas di sore hari ini, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini ya. Kita lanjut terus dengan rangkaian program-program di sore hari ini pendengar. Nanti pada pukul 15 kita awali dengan lintas informasi, dilanjut dengan program ketahanan pangan di sore hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bupati Gayo Lues Suhaidi melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada malam hari ke RSUD Muhammad Ali Kasim untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal selama 24 jam. Dalam sidak tersebut, Bupati meninjau sejumlah fasilitas rumah sakit, mulai dari instalasi gawat darurat IGD, ruang rawat inap, hingga ketersediaan stok obat-obatan. Peninjauan dilakukan guna memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang maksimal kapanpun dibutuhkan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, baik pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita di program Ketahanan Pangan ya di sore hari ini terkait dengan tema kita, yaitu rehabilitasi mangrove topang produktivitas perikanan dan ketahanan pangan ya. Jadi mungkin sebagian dari kita ini pendengar bertanya-tanya apa hubungannya sebetulnya hutan mangrove dengan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ternyata hubungan keduanya ini bisa dibilang sangat erat begitu. Hutan mangrove ini bukan hanya sekedar pepohonan di pesisir, tetapi juga merupakan rumah bagi berbagai jenis ikan, udang, kepiting, hingga kerang yang menjadi sumber pangan masyarakat ya. Jadi melalui program rehabilitasi mangrove ini, pemerintah juga berupaya untuk menjaga ekosistem pesisir, tentunya agar tetap produktif sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendukung ketahanan pangan nasional, pendengar ya. Jadi kalau kita berbicara ketahanan pangan, sebetulnya ketahanan pangan itu apa sih ya? Jadi ketahanan pangan ini adalah kondisi ketika seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan juga tersedia sepanjang waktu ya. Jadi empat pilar ketahanan pangan sendiri, yaitu pertama ini ada ketersediaan pangan, akses masyarakat terhadap pangan itu sendiri, pemanfaatan pangan bergizi, dan juga stabilitas pasokan pangan ya. Jadi ketahanan pangan ini bukan hanya berasal dari sawah dan perkebunan, tetapi juga dari sektor kelautan dan perikanan ya. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai yang sangat panjang. Artinya laut ini menjadi salah satu lumbung pangan terbesar bangsa ya. Selanjutnya juga nanti kita coba akan bahas hutan mangrove ini seperti apa dan gimana sih caranya untuk menyediakan stok pangan kepada masyarakat dan gimana program rehabilitasi mangrove yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nanti akan coba kita bahas sesaat lagi pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi pendengar di program Ketahanan Pangan. Selanjutnya kita coba bahas terkait dengan hutan mangrove ya. Sebetulnya hutan mangrove ini apa dan fungsinya untuk apa gitu? Kenapa banyak sekali ditanam di wilayah pesisir? Jadi mangrove ini merupakan tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir, pendengar. Fungsinya yaitu antara lain menahan abrasi pantai, menyerap karbon, dan juga menjadi habitat ikan, tempat berkembang biak udang, tempat hidup kepiting bakau, dan juga melindungi pantai dari gelombang besar ya. Jadi mangrove sendiri sering disebut sebagai nursery ground, yaitu tempat pembesaran berbagai biota laut sebelum mereka hidup di laut lepas ya. Jadi jika mangrove-nya rusak, ini sudah bisa dipastikan maka populasi ikan juga ikut terus menurun ya. Jadi semakin lestari mangrove-nya, semakin banyak biota-biota laut yang hidup. Tapi jika mangrove-nya semakin rusak, ini maka populasi ikan dan biota lautnya juga semakin ikut menurun begitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya jadinya hasil tangkapan nelayan juga ikut berkurang ya. Nah, kalau kita berbicara program rehabilitasi mangrove yang dicanangkan oleh pemerintah ini, pemerintah juga terus mendorong rehabilitasi kawasan mangrove di berbagai daerah di Indonesia tentunya. Tujuannya yaitu antara lain memulihkan kawasan pesisir, meningkatkan hasil perikanan, mengurangi dampak-dampak dari perubahan iklim global, dan juga membuka lapangan kerja untuk masyarakat pesisir tentunya ya. Dan terakhir menjaga ketahanan pangan nasional. Jadi program tersebut ini melibatkan berbagai macam elemen dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok-kelompok nelayan yang ada di daerah-daerah juga, mahasiswa, komunitas peduli lingkungan, dan dunia usaha serta para masyarakat umum ya. Jadi semakin banyak mangrove-mangrove yang tumbuh sehat, ini semakin banyak juga dan semakin besar juga peluang untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan yang ada di laut tentunya pendengar ya. Dan selanjutnya juga berbicara dampak mangrove ini terhadap produktivitas pangan ya. Jadi setelah ditelusuri ternyata penelitian ini banyak menunjukkan bahwa kawasan

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai

sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Di sesi terakhir pendengar di program Ketahanan Pangan sore hari ini, terkait dengan peran masyarakat untuk menjaga hutan mangrove ini seperti apa ya. Nah, jadi kalau berbicara ketahanan pangan tadi, ini bukan hanya tugas dari pemerintah begitu pendengar. Jadi masyarakat tentunya juga memiliki peran penting, yaitu tidak menebang mangrove sembarangan, mengikuti kegiatan penanaman pohon mangrove, mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di sekitar pantai, menjaga kebersihan sungai, mendukung produk hasil perikanan lokal, mengedukasi generasi muda juga untuk mengenal pentingnya ekosistem pesisir ya. Jadi setiap pohon mangrove yang ditanam hari ini akan memberikan manfaat selama puluhan tahun ke depan. Jadi begitu, mudah-mudahan masyarakat juga bisa lebih menjaga lagi yang namanya alam, karena alam, kita menjaga alam dan alam akan balik menjaga kita begitu ya. Nah, jadi itu dia pendengar, menjaga ketahanan pangan ini ternyata tidak hanya dilakukan di sawah ataupun di ladang ya. Menjaga laut, menjaga pantai dan juga menjaga hutan mangrove ini merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa. Mangrove bukan sekedar pohon yang tumbuh di tepi pantai, tetapi mangrove adalah benteng alami yang melindungi pesisir, rumah bagi jutaan biota laut, penyerap karbon, sekaligus juga penopang kehidupan masyarakat nelayan pendengar. Jadi dengan rehabilitasi mangrove yang terus dilakukan, diharapkan produktivitas perikanan juga nantinya akan meningkat dan juga kesejahteraan masyarakat pesisir juga semakin baik lagi ke depannya, dan ketahanan pangan Indonesia juga semakin kuat lagi ke depannya ya. Jadi mari sama-sama kita jaga alam, karena ketika alam terjaga, pangan pun juga akan tetap tersedia bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Kita cukupkan program Ketahanan Pangan di sore hari ini pendengar. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di program Ketahanan Pangan pada edisi selanjutnya, yaitu setiap hari Minggu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, bisa didengarkan melalui Pro 1 RRI Takengon 93 FM.

Ya baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا

كل قد علم صلاته وتسبيحه.

الله أكبر الله أكبر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Talking On dimanapun Anda berada ya. Nah, masih bersama Budi juga di sini pendengar. Tentunya kita akan terus melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini dengan rangkaian informasi-informasi dan juga dengan lagu-lagu pilihan yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 15.17 waktu Indonesia Barat.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Jadi kalau kita ngomongin lagu percintaan legendaris era 80-an pendengar, kayaknya sulit untuk melewatkan Heaven ya dari Bryan Adams. Lagu ini bukan sekedar apa ya? Lagu ini bukan sekedar lagu romantis, tapi juga menjadi soundtrack bagi banyak kisah cinta lintas generasi ya. Bahkan hingga hari ini juga lagu ini masih sering diputar-putar oleh lintas generasi, baik itu milenial, Gen Z, dan generasi-generasi yang lain ya. Nah, kalau kita berbicara Bryan Adams sendiri, ini pada penyanyi dan penulis lagu asal Kanada yang dikenal dengan suara seraknya yang khas ya. Nah, kalau kita berbicara lagu ini, Heaven, ini banyak orang yang mungkin mengira lagu ini memang dibuat untuk album rock Reckless ya. Jadi faktanya lagu ini pertama kali ditulis pada tahun 1983 untuk soundtrack film A Night in Heaven. Filmnya gagal di pasaran, tetapi justru lagunya malah yang hidup lebih lama daripada filmnya sendiri ya. Ini bisa dibilang lagu yang disiapkan untuk promosi soundtrack film, tapi malah lagunya yang booming dibanding sama filmnya ya. Nah itulah. Jadi akhirnya Bryan Adams sendiri memasukkan lagu Heavens ini ke album Reckless di tahun 84, dan tentunya keputusan itu menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam karirnya Jadi kalau kita berbicara Heaven ini artinya surga ya, dalam tanda kutip surga. Namun di dalam lagu ini surga bukanlah tempat setelah kematian. Jadi Bryan Adams menggunakan kata Heaven ini sebagai metafora bahwa berada di pelukan orang yang dicintai itu terasa seperti berada di surga ya. Jadi bukan tempatnya yang membuat kita bahagia, tapi siapa orang yang bersama kita. Nah, salah satu lirik yang paling terkenal ini kan, baby you're all that I want. Jadi maknanya sebenarnya seseorang merasa tidak membutuhkan apapun selain orang yang dicintainya. We're in heaven, jadi bukan berarti benar-benar berada di surga ya. Jadi ini metafora menggambarkan perasaan yang damai, aman, dan sangat bahagia ketika kita bisa bersama dengan pasangan kita yang kita cintai. Jadi intinya serasa dunia itu gak butuh apa-apalah. Yang penting pasangan kita yang kita cinta itu selalu berada di samping kita. Mau dunia seperti apapun ya kan, intinya kita bisa selalu sama pasangan dan selalu bisa mencintai pasangan kita. Ya itu dia tadi sekilas saja kita ngomongin lagunya Bryan Adams, Heaven, di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI, Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Satu lagu lagi coba kita bahas sore hari ini ya. Evanescence, Bring Me To Life. Ini salah satu lagu favorit saya ini. Jadi kalau kalian bahas lagu-lagu rock yang paling ikonik di awal tahun 2000-an, ini satu judul yang hampir pasti masuk daftar adalah Bring Me To Life dari Evanescence. Jadi lagu ini secara garis besar ini bukan hanya sukses secara komersil ya, tetapi juga menjadi simbol perjuangan seseorang yang berusaha keluar dari kegelapan emosional. Dan sampai sekarang juga lagu ini masih sering diputar dan juga dianggap sebagai salah satu anthem rock paling berpengaruh di generasinya. Nah kalau kita berbicara lagu Bring Me To Life ini, banyak orang mungkin mengira lagu ini murni tentang cinta. Itu bukan. Salah berarti kalau kalian mengira lagu Bring Me To Life ini tentang cinta, salah ya. Jadi sebetulnya sang vokalis Emily ini pernah menjelaskan bahwa inspirasi lagu ini datang dari sebuah kejadian sederhana namun sangat mengubah hidupnya ya. Jadi saat sang vokalis Emily ini sedang berada di sebuah restoran, seorang pria yang baru dikenalnya tiba-tiba bertanya, "Are you happy? Apakah kamu bahagia?" Nah, pertanyaan itulah yang membuat Emily tersadar bahwa saat itu ia sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat dan selama ini memendam perasaannya sendiri, dan momen itulah yang kemudian melahirkan lagu Bring Me To Life. Jadi kalau kita berbicara Bring Me To Life ini artinya bangunkan aku untuk benar-benar hidup ya. Bangunkan aku untuk benar-benar hidup, Bring Me To Life. Yang dimaksud bukan bangun dari tidur secara fisik ya. Jadi melainkan bangun dari kehidupan yang kosong dan kehilangan semangat gitu. Jadi itu dia, karena duduk-duduk nongkrong di restoran, ada seorang pria atau laki-laki yang mungkin baru dikenalnya bertanya, "Are you happy? Apakah kamu senang? Apakah kamu bahagia?" Dari situlah dia tersadar, dia harus bangun untuk memulai kembali hidupnya, dan yang selama ini jadi kehilangan semangat, akhirnya dia tersadar dan harus mulai lagi hidupnya dengan semangat. Jadi kalau selama ini banyak yang mengira Bring Me To Life ini lagu tentang cinta, salah besar, bukan. Jadi itu tadi ya, Bring Me To Life Evanescence. Jadi bercerita tentang seseorang yang kehilangan jati diri, seseorang yang kehilangan arah, dan akhirnya dia bersemangat lagi untuk terus menjalani hidup. Bring Me To Life Evanescence.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan Lintas 17 di sore hari ini bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh. Dalam siaran program Lintas 17 ya. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, warga Huntara asal kampung Kutereje di Kecamatan Linge, Aceh Tengah akhirnya dapat menikmati air bersih. Sementara itu, kepala desa diingatkan lapor persoalan masyarakat secara akurat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutereje, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh ingatkan kepala desa melaporkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara akurat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah menegaskan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh sangat membutuhkan dukungan para kecik kepala desa dalam menyampaikan kondisi secara nyata masyarakat di wilayah masing-masing. Menurutnya pemerintah tidak mungkin hadir setiap saat di seluruh wilayah, sehingga informasi yang akurat dari pemerintah gampong atau desa menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan. Afdal menyampaikan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, serta pemenuhan kebutuhan dasar lain.
2: Yang harus kita tahu, kami, saya, ibu, kan ini keterwakilan dari bapak-bapak untuk melayani bapak-bapak ibu semua. Nah, jadi perangkat kami yang ada.
1: Untuk itu, seluruh data mengenai kebutuhan masyarakat, rumah tidak layak huni, serta kondisi sosial lainnya diharapkan dapat didata secara akurat dan disampaikan kepada pemerintah kota agar program pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutereje, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Revitalisasi sekolah di pedalaman Aceh Utara diiringi meningkatnya kepercayaan masyarakat, ditandai lonjakan jumlah siswa baru. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana.
3: Kabar mengembirakan datang dari SMP Negeri 4 Codgire Kabupaten Aceh Utara. Di tengah proses revitalisasi sekolah, jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027 justru meningkat signifikan, menandakan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan di sekolah tersebut. Kepala SMP Negeri 4 Codgire Rizky Maulina SPD mengatakan sekolah menerima 30 siswa baru, meningkat dari 18 siswa pada tahun sebelumnya. Saat ini, jumlah siswa yang tercatat mencapai 75 orang dengan 2 orang siswa pindahan masih dalam proses administrasi. Bersamaan dengan itu sekolah sedang menjalani program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 3 ruang kelas direnovasi dan progres pembangunan telah mencapai sekitar 63%.
4: Dan di tahun ini alhamdulillah peminatnya lumayan banyak ya, di kelas 7 dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 itu peminat di kelas 1 cuma 18 siswa, tahun ini meningkat menjadi 30 siswa. Jadi jumlah siswanya di tahun ini yang tercatat di Dapodik yaitu 75 siswa. Mengingat juga ya sekolah kita saat ini lagi proses revitalisasi, rehab ruangan belajar dan penambahan gedung baru. Dan mungkin itu juga salah satu daya tarik siswa ya untuk bisa menjadi bagian dari SMP Negeri 4 Cutkiri. Jadi nanti ada warna barulah terhadap sistem pembelajaran di sekolah.
3: Meski ruang belajar utama masih diperbaiki, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di kompleks Masjid Gampung Alulehop. Dukungan masyarakat dan dedikasi para guru memastikan proses pendidikan tetap berjalan lancar. Revitalisasi fasilitas yang dibarengi meningkatnya jumlah siswa menjadi harapan baru bagi SMP Negeri 4 Cutkiri untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi berprestasi dari wilayah pedalaman Aceh Utara. Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Losmawe, Lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Jelang Dirgahayu HUT RI ke-81, tim pasukan Paskibraka Aceh Barat memasuki karantina pemusatan latihan pemantapan bersama gabungan personel TNI Polri. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: HUT RI ke-81 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Aceh Barat melakukan intensif latihan bertempat di lapangan Teku Umar Kabupaten Aceh Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Dodi Bima Saputra mengatakan bahwa saat ini para pasukan Paskibraka Aceh Barat sedang menjalani masa karantina dan pelatihan intensif sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dalam pembinaan selama karantina tersebut difokuskan pada pelatihan baris berbaris, pengibaran bendera, dan juga pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, serta semangat nasionalisme para peserta. Yang menjelaskan untuk formasi 17, 8 hingga formasi 45 terdiri atas 17 orang sebagai pengawal atau pemandu, 8 orang sebagai pasukan inti, pembawa, dan pengibar bendera, serta 45 orang sebagai pasukan pendukung. Formasi ini menjadi simbol penghormatan terhadap momen bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diperingati pada setiap tanggal 17 Agustus. Melalui pelatihan yang sedang berlangsung, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap seluruh anggota Paskibraka dapat tampil maksimal pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan bela negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Personel Satpol PP Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban dan patroli rutin pada gepeng yang berkeliaran di seputaran kota Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Tulhisbah Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandang dan pengemis atau gepeng. Sejak Januari hingga Juli 2026, sekitar 50 orang telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat Arsil mengatakan dalam satu bulan terakhir pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di kota Melabuh.
3: Iya, semenjak kita lakukan sweeping ini tidak hanya orang tuh merubah tampilan sebenarnya, merubah tampilan yang dulunya agak compan-campi sekarang udah agak rapi, pura-pura yang dulunya pakai kotak sekarang cukup dengan krese aja seolah-olah orang pergi belanja. Kemudian anak-anak yang gak terurus rasanya muka kasihan sekarang belum berubah dengan pakai anak sekolah. Ini modus sebenarnya ini. Jadi bagaimanapun cara kita, orang tuh maka orang itu bertambah akalnya juga. Yang penting dia dapatkan uang dari pemberian-pemberian orang.
2: Menurutnya pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak. Selain melakukan penertiban rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asalnya. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Personel Satgas TMMD ke-129 Kodim 0107 Aceh Selatan melaksanakan program berbagai kegiatan TNI Manunggal membangun desa bertempat di Desa Kemumu Seberang. Di Kemumu Seberang maksud kami Kecamatan Labuhan Haji Timur. Berikut kembali dilaporkan Arif Rizalul.
1: 0107 Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129. Kegiatan tersebut bertempat di Desa Kemumu Seberang, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Komandan TMMD Reguler ke-129 Kodim 0107 Kabupaten Aceh Selatan Letkol Infantri Andrino DN Lubis mengatakan bahwa berbagai kendala yang ditemui di lapangan menjadi motivasi bagi personil Satgas untuk terus memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan TNI Manunggal Membangun Desa. Salah satu kegiatan TMMD tersebut yaitu pembukaan badan jalan sepanjang 1,5 km dan juga melakukan pembangunan aliran selokan untuk memperlancar saluran air di desa tersebut. Dengan program TMMD tersebut diharapkan dapat menjadi pembangunan infrastruktur dan juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tano Gayo. Warga Huntara asal Kampung Kutereje di Kecamatan Linge, Aceh Tengah akhirnya dapat menikmati air bersih, dan fasilitas ini dibangun melalui bantuan BNPB dalam mendukung proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
5: Penantian warga Kampung Kutereje, Kecamatan Linge, Aceh Tengah untuk mendapatkan akses air bersih akhirnya terwujud setelah terdampak bencana hidrometeorologi dan kini tinggal di hunian sementara Huntara, Kampung Delung Skinel. Masyarakat mulai menikmati aliran air bersih. Sarana air bersih tersebut dibangun pemerintah melalui dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Fasilitas yang disediakan meliputi jaringan perpipaan, instalasi air, dan bangunan pendukung yang kini telah selesai dikerjakan. Pembangunan fasilitas itu juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong sehingga proses penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik. Reje atau Kepala Kampung Kutereje Hamdan menyampaikan rasa syukur mendalam dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu menghadirkan sarana air bersih bagi warga di Huntara.
6: Kami Reje Kampung Kutereje mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Taban BNPB Pusat, Bapak Bupati Aceh Tengah, dan Bapak Kalak Aceh Tengah telah membantu kami. Sarana SAB air bersih untuk Huntap Huntara Kampung Kutereje telah terpenuhi pada hari ini, telah terrealisasi dan terpenuhi, air sudah masuk.
5: Hamdan menambahkan ketersediaan air bersih sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi harapan baru bagi masyarakat yang tengah bangkit dari dampak bencana. Program ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan dengan fasilitas yang kini berfungsi. Masyarakat di Huntara diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi terhadap kapal feri serta kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Informasi selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
7: Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi terhadap kapal feri dan kapal cepat di Pelabuhan Balohan Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan sehingga aman dan nyaman digunakan masyarakat. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melalui Kepala Wilayah Kerja Balohan sekaligus Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang, Ali Imron SKM MKM, mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai pengawasan rutin terhadap kapal yang masa berlaku dokumen kesehatan sanitasinya akan segera berakhir. Selain itu, pengawasan juga dilakukan setelah meningkatnya aktivitas penumpang pada masa libur guna mengantisipasi munculnya faktor resiko kesehatan di atas kapal.
8: Memastikan bahwasannya alat angkut dengan masa aktif dokumen kesehatan yang akan mati atau dalam waktu 3 bulan lagi akan mati, itu masih sesuai kondisi antara alat angkut dengan dokumen kesehatannya. Pasca liburan kemarin, itu kan ramai ya. Jadi faktor risiko kesehatannya itu biasanya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan yang hari-hari biasa seperti ini. Sehingga perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi kapal dalam keadaan sehat.
7: Kapten Kapal Ekspres Bahari 2F Halim Haulusi mengatakan, kebersihan kapal telah menjadi bagian dari standar operasional yang diterapkan sebelum kapal berangkat maupun setelah tiba di pelabuhan. Seluruh awak kapal juga secara rutin memantau kebersihan, perlengkapan, dan fasilitas penunjang agar pelayanan kepada penumpang tetap optimal.
9: Sudah ada SOP-nya, baik itu kapal mau berangkat, kapal tiba, kita sudah punya standar bahwa kebersihan itu ya sangat diutamakan, karena kita passenger ya. Kita bukan pada saat pemeriksaan aja kita siap, bahwa setiap saat itu kapal berangkat dan itu kita monitor. Jadi insya Allah selama ini kita tetap konsisten dalam pelayanan ya terutama kebersihan pos sanitasinya.
7: Sementara itu, Kepala PT Sakti Inti Makmur Cabang Sabang Rudi mengungkapkan perusahaan secara rutin melakukan perawatan terhadap armada kapal cepat melalui pembersihan harian, pembersihan menyeluruh setiap pekan, hingga pemeriksaan berkala terhadap perlengkapan keselamatan. Pengawasan internal juga dilakukan untuk memastikan tidak ada faktor yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang selama pelayaran.
10: Pengawasannya biasa dilakukan oleh sama staf marketing ya, contohnya kebersihan obat P3K, kemudian alat bebas di inspektor, kecoa sama tikus. Kita kalau tikus itu nggak ada, kita bahaya, kita menghindari juga laporan masyarakat di media sosial. Selama ini kan rutin nih, per 2 bulan sekali kita kirim obat, kita terobat.
7: Melalui sinergi antara Balai Kekarantinaan Kesehatan, operator kapal, dan seluruh awak kapal, standar kebersihan dan sanitasi transportasi laut di Sabang diharapkan terus terjaga. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh penumpang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat sore semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya kita beranjak ke program Harmoni Senja di sore hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini.
1: Aduh, inyo, saripa, woi, dan mael.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, kami selingi dengan informasi di sore hari ini terkait dengan kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang berlayar dari Surabaya menuju Makassar terbakar di perairan utara Madura, Provinsi Jawa Timur, Minggu 2 Agustus 2026. Dan hingga kini proses evakuasi terhadap sekitar 250 penumpang dan awak kapal masih terus berlangsung. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan pihaknya menerima informasi awal bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat itu posisi kapal dilaporkan berada di ujung utara Pulau Madura. Setelah itu nahkoda tidak dapat dihubungi, dan juga Minggu 2 Agustus hari ini petugas siaga kantor SAR Surabaya menerima laporan dari Sah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8.24 waktu Indonesia Barat terkait dengan insiden tersebut. Nah, selang satu menit kemudian PT Atosim Lampung Pelayaran melaporkan bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 yang mengangkut sekitar 250 penumpang dan awak kapal mengalami kebakaran dalam pelayaran menuju kota Makassar. Usai menerima laporan, kantor SAR Surabaya segera berkoordinasi dengan Sah Bandar Tanjung Perak untuk memastikan posisi terakhir keberadaan kapal tersebut. Pos SAR Sumeneb juga berkoordinasi dengan stasiun radio pantai Kalianget guna mempercepat operasi pencarian dan penyelamatan. Sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, kapal Meratus Project 3 yang berada di sekitar lokasi melaporkan bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Burung Supudi. Saat itu sebagian badan kapal dilaporkan telah dilalap api, sementara para penumpang bertahan di anjungan dan haluan kapal. Namun kapal Meratus Project 3 tidak dapat merapat karena tengah mengangkut muatan yang mudah terbakar. Nah, proses evakuasi kemudian diambil alih oleh awak TB Hasnur 26 yang mulai mengevakuasi penumpang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat yang sama, Pos SAR Sumeneb juga mengerahkan rigid inflatable boat menuju lokasi kejadian. Sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, sejumlah penumpang dilaporkan nekat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka kemudian dievakuasi oleh TB Hasnur 26 dan kapal British Mentor. Sedikitnya 4 kapal berada di sekitar lokasi untuk membantu proses penyelamatan penumpang dan awak kapal. Sementara itu, kapal negara KN SAR 249 Permadi bersama tim penyelamat kantor SAR Surabaya diberangkatkan menuju lokasi pada pukul 9.55 waktu Indonesia Barat dengan estimasi waktu tempuh sekitar 6 jam. Dan hingga kini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban maupun penyebab pasti kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Dan seluruh unsur SAR bersama instansi terkait juga masih melakukan operasi penyelamatan di lokasi kejadian.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa. Takut sih?
2: Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Nggak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.

0: Baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, baik pendengar, ini beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai atau BLT usaha mikro kecil dan menengah UMKM tahun 2026 senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Nah, setelah ditelusuri pendengar terkait dengan kebenaran tersebut, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari berbagai media, pendengar, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi dari Kementerian Keuangan dan mengarah ke laman yang meminta memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Melalui Instagram resminya @kementerianumkm, Kementerian UMKM menghimbau untuk masyarakat selalu berhati-hati terhadap jenis-jenis penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan BLT UMKM melalui tautan-tautan atau link-link tertentu yang tersebar di media sosial. Jadi kesimpulannya terkait dengan informasi tautan atau link pendaftaran bantuan langsung tunai BLT tahun 2026 untuk UMKM senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan, pendengar. Ya, itulah demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali hadirkan informasi di sore hari ini, pendengar, terkait dengan dampak El Nino yang semakin menguat ya. Ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat waspada terhadap dampak El Nino pada periode 31 Juli hingga 6 Agustus 2026. Kondisi yang semakin menguat tersebut berpotensi memicu kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG juga melaporkan dampak musim kemarau mulai terlihat, diantaranya berupa kekeringan di Jawa Tengah dan meningkatnya jumlah titik panas di berbagai daerah. Dikutip dari laman resmi BMKG, berdasarkan pemantauan terdeteksi 1.729 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang. Titik panas tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu terdapat 117 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, sebagian besar berada di Papua dan Maluku sebanyak 85 titik, disusul Kalimantan 25 titik, Sulawesi 4 titik, serta Nusa Tenggara 3 titik. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91,43% wilayah Indonesia pada dasarian 1 Agustus 2026. Meski begitu, hujan lebat juga masih berpotensi terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer global. Untuk periode 31 Juli hingga 3 Agustus 2026, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Namun potensi hujan lebat hingga sangat lebat juga berstatus peringatan dini siaga. Ini masih berpeluang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan juga Provinsi Bengkulu. Sementara pada 4 hingga 6 Agustus 2026, cuaca cerah berawan hingga hujan ringan juga masih mendominasi. Potensi hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan juga Provinsi Papua.

Ya, baik pendengar, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, kita lanjut terus di sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu religi.

Ya baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

الله أكبر الله.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah, baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di malam hari ini, dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita akan ikuti warta berita sentral bersama Pro 3 RRI. Sesudah itu nanti akan dilanjut sama Kak Ana ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi malam hari ini. Dan akhir kata, saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: mungkin apa? Enggak loh, masa pemerintah nggak akalin?
6: Akalin dalam artian positif mungkin.
5: Ya, enggak kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berbagi pada 2028 itu berlaku kan batasan kita 2028 gitu ya pada 2028 aja deh. Kalau ini udah dibahas nanti kok usah kita capran aja kerja. Jadi kalau 2028 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia mendegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istiqoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan masih terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, kita satu orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Untuk itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parahnya kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicet kesal papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat. adalah tukang itu saya senang sekali dan sampai tukangnya yang seperti dulu gitu nah. Ya senang sekali gitu nah. Terima kasih benar banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat untuk mendapatkan.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Pencanangnya kepada anak-anak yang memang hebat berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore, they are not part of the negotiation.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hun, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi, Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
26: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Malam hari ini di 2 Agustus 2026 serangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan, kami lanjutkan kembali setelah juga Anda mendengarkan informasi sebelumnya Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Untuk malam hari ini, mimbar agama, kita akan mendengarkan Akhlak Rasulullah.
2: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon. Etika pergaulan dalam Islam adalah pedoman hidup yang mengatur bagaimana seorang Muslim berinteraksi dengan sesama.

baik dalam pertemuan langsung maupun di media sosial. Prinsip etika pergaulan lainnya adalah menjaga pandangan dan aurat. Islam menekankan pentingnya menjaga pandangan agar tidak menimbulkan fitnah. Menutup aurat sesuai syariat adalah bentuk menjaga kehormatan diri. Menghindari pergaulan bebas. Islam melarang pergaulan yang dapat menjerumuskan pada zina atau perilaku tidak bermoral. Batasan antara laki-laki dan perempuan harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Selanjutnya, saling menolong dalam kebaikan. Allah berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Hikmah etika dan pergaulan. Menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat, membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia, dan menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mencegah terjadinya konflik sosial. Etika pergaulan dalam Islam bukan sekedar aturan, tetapi jalan menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Dengan menjaga adab dalam berinteraksi, seorang muslim bukan hanya menjaga dirinya, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial damai dan harmonis.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Dan malam hari ini kita sudah mendengarkan Mimbar Agama. Yang kita dengarkan ini akhlak Rasulullah sebagai teladan umat. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Kita teruskan kembali untuk beberapa rangkaian yang juga untuk mempersiapkan waktu pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kita ucapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena

0: Allah dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, seperti yang tadi kita sampaikan, untuk beberapa rangkaian ini akan mengisyaratkan kita akan jelang waktu Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

أشهد أن

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhama Takengon kembali melaksanakan program Ahad Berkah dengan menyalurkan santunan kepada 20 fakir miskin di Dusun Tetunjung, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lutawar. Kegiatan yang berlangsung usai pelaksanaan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Baitur Rahman Tetunjung merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi sosial masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyampaikan bahwa program Ahad Berkah akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Sebelumnya, santunan juga telah disalurkan kepada 100 anak yatim piatu di Kecamatan Selalang.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan untuk malam hari ini kita mendengarkan untuk Sandiwara Radio, Menghitung Detik Yang Hilang.

Pagi hari di sebuah rumah sederhana, Rian, seorang suami yang rajin, bangun dengan tepat waktu. Ia melaksanakan sholat subuh bersama istrinya, Devi. Lalu bersiap mengantar anaknya Yumna ke sekolah dengan suasana penuh semangat.

0: Alhamdulillah, udah tiba waktunya subuh. Mah, mah. Mah.
1: Apa?
0: Bangun, mah. Sholat subuh berjamaah kita. Bangun, sholat subuh.
1: Oh iya.

Yumna wudu. Yumna. Wudu.

0: Marina pergi sekolah ya. Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya.
0: Iya, Ma. Sayang, Mama.
1: Iya, Nuk, Ma.
0: Nggak usah, Nuk, Ma. Halo?
2: Ya, ada. Udah bosnya itu.

0: Waalaikumsalam. Belajar yang rajin ya.
1: Oke, dadah.
2: Namun kebiasaan rajin itu perlahan berubah. Di kantor, Rian mulai sering mengulur waktu. Ia hanya absen, lalu pergi ke kafe untuk ngopi bersama teman-temannya.
3: Terima kasih.
0: Ah, udah absen. Ngopi dulu.
4: Assalamualaikum. Kopi gayo aja.
5: Ya. Yan, main game yuk. Kantornya nanti aja.
0: Ya, gak ngopi dulu kita nih. Masa langsung main game?
5: Itulah. Masa tiap hari ke kantor. Hari ini masuk, besok masuk. Udah mending kuraku aja yuk, workop. Main game. Siang nanti ke rumahku aja kita tidur. Santai aja, santai. Relax.
0: Pas kali kayaknya tuh. Kayaknya aku pun udah capek nih P3 aja kerjaan. Sekali-sekali ikut geng kalian ya kan. Gimana, cocok gak?
5: Cocok lah, yuk. Makin pagi makin enak kita ngopi kita gengon ini, yuk.
0: Oke bro. Bilang ya sama kawan-kawanmu. Ajak semua kawan-kawanmu yang biasa aku ajak ngopi. Nanti aku yang traktirin.
5: Oke, aman aja itu, yuk.
0: Oke, sip. Gio ikut, Gio. Yuk.

0: Lentok nama. Nama? Biasa.
1: Rutinitas buruk itu berulang. Rian hanya datang untuk absen, lalu pergi. Ia pulang lebih awal menjemput Yumna dan tidak kembali ke kantor hingga jam kerja selesai.
2: Papa kok cepat sekali pulang dari kantor?
3: Ah, kerjaan udah siap.
2: Biasanya kan papa kerja sampai sore. Ini kok cepat selesai? Kan tugas papa tiap hari datang.
3: Udah masuk sana ke rumah, ganti baju, bersih-bersih, tidur. Sibuk kali anak kecil nih.
4: Papa kenapa sih akhir-akhir ini sering pulang cepat? Kan masih jam kantor.
3: Gak apa-apa, kan udah absen papa.
4: Terus kalau udah absen kerjaan selesai. Pak. Terus kalau udah absen kerjaan selesai.
3: Ya belum lah. Numpuk lah masih. Tapi udahlah. Malas sekali sekarang gak suasana kantor.
4: Dan itu Pak, kalau kerjaan numpuk nanti kan papa yang stres, yang repot buat laporannya. Papa dengar gak sih? Dan gitu loh Pak, kalau kerjaan numpuk nanti kayak mana? Papa yang stres, terus buat laporannya papa yang repot.
3: Biar aja. Papa kan dekat sama bos. Tinggal bilang alasan ini, alasan itu, selesai.

0: Gak tahu apa-apa.
1: Enggak.
0: Ma, papa tahu enggak? Wah, papa nih.
2: Suatu hari, Rian bahkan tidak masuk kantor sama sekali. Ia meminta temannya mengisi daftar hadir online. Devi semakin kecewa. Perdebatan sengit di rumah tangga terjadi sampai-sampai Rian membanting pintu keluar rumah untuk menenangkan diri dan meresapi perkataan istri dan anak.
1: Bro, tolong isi daftar

0: Udah dapat kerja enak, cuma dulu di kantor aja malah nyia-nyiakan. Papa ingat nggak waktu papa masih SMA dulu? Papa bilang kerja pakai otot capek kan? Ngutip getah karet capek, ngutip sawi capek. Ini sekarang udah kerja di kantor, cuman pakai otak, malah sekarang papa malas-malasan. Ingat masa lalu, Pak. Dulu kehidupan papa masih SMA susah.
1: Jadi kok bawa-bawa masa lalu? Maksud mama apa?
2: Papa ingin papa rajin kerja. Kalau papa malas, masa depannya gimana?
1: Alah, di kantor sana aja banyak orang yang santai kerjanya. Masa papa harus yang rajin-rajin? Yang malas pun sana gak ditegur. Jadi gak usah sibuk lah. Suruh kerja.
0: Papa, itu mereka. Papa jangan ikut-ikutan.
3: Lu malah ikut-ikutan kenapa?
0: Papa kan gak tahu, mungkin mereka itu lahir dari keluarga orang kaya. Gak kayak masa lalu papa. Jadi mama sebagai istri punya juga kewajiban nasihat papa. Ingat, Pak, jangan terpengaruh sama orang yang gak bersyukur.
1: Alah, sibuk kali kalian.
2: Pokoknya papa harus rajin kerja biar bisa beli mobil, biar bisa jalan-jalan, sama bisa berangkat umroh.
1: Halah, sibuk kali kalian semua. Ingat aku.
4: Setelah membanting pintu dan meninggalkan rumah, Rian pergi tanpa arah dan tujuan. Terbayang akan perkataan anak dan istri yang menggantungkan harapan masa depan. Rian akhirnya memutuskan untuk ke Masjid Agung Rohamu, menenangkan diri dan berdoa, memohon ampunan dan berjanji untuk lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada dirinya.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, hamba datang menghadap-Mu dengan hati yang penuh kerendahan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba, Ya Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang hamba sadari maupun yang tidak hamba sadari, Ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan hamba lalai dalam menjalankan amanah-Mu. Jangan biarkan hamba menyia-nyiakan waktu yang Engkau titipkan, Ya Allah. Tuntunlah hamba agar selalu rajin, jujur, dan penuh tanggung jawab, Ya Allah. Ya Allah, hamba berjanji akan selalu bersyukur atas kehidupan ini, Ya Allah. Bersyukur atas pekerjaan yang Engkau berikan, bersyukur atas keluarga yang Engkau anugerahkan, dan bersyukur atas setiap nikmat kecil maupun yang besar, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rasa syukur ini sebagai cahaya yang menuntun langkah hamba, Ya Allah, agar hidup hamba penuh berkah dan masa depan hamba penuh kebaikan.

0: ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum Rian. Mohon maaf, saya lihat doa yang Rian panjatkan begitu khusyuk sampai menangis. Ada masalah apa ya Rian?
2: Rian hanya bisa diam menahan tangis.
1: Begini Rian, hidup ini adalah amanah dari Allah. Setiap detik yang kita jalani adalah nikmat yang harus kita syukuri. Jadi Rian jangan pernah merasa kurang ya, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kita lebih dari cukup. Bersyukurlah atas pekerjaan, atas keluarga, atas kesehatan, dan atas waktu yang masih kita miliki Rian. Ingat, banyak orang di luar sana yang berjuang keras mencari nafkah, sementara kita di sini kadang lalai mensyukuri apa yang sudah ada. Jangan lupa, mintalah selalu pertolongan dari Allah dalam setiap langkah kita Rian. Berdoalah dengan hati yang ikhlas, karena doa adalah senjata seorang mukmin. Dengan berdoa, hati menjadi tenang, hidup menjadi terarah, dan Allah akan menolong kita di saat-saat sulit. Dan yang paling penting Rian, jangan pernah lupa akan akhirat. Dunia ini hanyalah sementara, akhirat adalah tujuan yang kekal. Maka gunakan waktu di dunia untuk menyiapkan bekal seperti amal baik, kejujuran, kerja keras, dan doa. Semoga kita semua ya Rian menjadi hamba yang selalu bersyukur, rajin berdoa, dan senantiasa mengingat akhirat. Kalau begitu, saya pamit ya Rian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak.
2: Ucapan Devi dan Yumna menusuk hati Rian. Ia mulai sadar bahwa dirinya salah. Malam itu, ia beristighfar dan bertekad berubah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim.

0: Waalaikumsalam, Pak.
1: Astagfirullah. Yumna, mana Mama?
0: Itu.

0: Alhamdulillah, itu yang kami harapkan. Rajinlah kerja, Pak, totalitas, dan jangan korupsi waktu.
1: Papa hebat kalau rajin, Yuna bangga.
2: Terima kasih Nak ya, terima kasih Mama, terima kasih Yuna. Kalian ada motivasi bagiku.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam. Untuk malam hari ini kita sudah mendengarkan Sandiwara Radio Produksi RRI Takengon dengan judul Menghitung Detik Yang Hilang. RRI Takengon merangkaikan kembali untaian rangkaian lagu dan juga informasi.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada beberapa rangkaian yang dihadirkan bagi pendengar RRI Takengon dimanapun berada.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Simelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Simelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhama Takengon kembali melaksanakan program Ahad Berkah dengan menyalurkan bantuan kepada 20 fakir miskin di Dusun Tetunyung, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lutawar. Kegiatan yang berlangsung usai pelaksanaan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Baitur Rahman Tetunjung merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi sosial masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyampaikan bahwa program Ahad Berkah akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Sebelumnya, santunan juga telah disalurkan kepada 100 anak-anak yatim piatu di Kecamatan Celalah.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini. Oke, rentang waktu untuk lagu yang hadir sebagai lagu pembuka tadinya nggak kompakan, langsung selesai. Apa kabar Anda? Sudah berapa hari saya nggak nemani pendengar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Di luar cukup dingin sekali. Beberapa tempat mungkin hujan deras, tapi untuk kawasan Takengon dan sekitarnya hujan tidak merata. Tapi

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam untuk malam hari ini. Tuh, beda dengan suara asli tadinya. Ini juga suara asli tapi tahunnya yang berbeda.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Dan sebenarnya pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, masih diucapkan hal yang sama, masih diucapkan selamat malam lagi di beberapa untaian lagu yang hadir sebagai lagu pembuka di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadinya itu sebenarnya sudah requestan, kecuali lagu ini ya pendengar ya. Ini karena saya merasakan suasana di luar dingin, jadi idenya muncul dengan lagu yang dingin. Tapi kalau yang sebelumnya ada lagu Gubahanku, terus Rindu Yang Terlarang, Rindu apa Pergi Untuk Kembali, itu sebenarnya requestan dari bapak-bapak yang sudah berapa hari ini. Kebetulan saya baru dinas malam hari ini lagi setelah libur kemarin itu.

Untuk yang requestan malam hari ini judul lagunya Malam Yang Dingin juga. Dari Krisha. Itu setahu Ana bukan judul lagunya ya, tapi itu lirik lagu tersebut. Kita coba yang ini kali ya, karena memang sudah lama untuk lagu tersebut tidak hadir, tidak mengalun, tidak kita pernah dengarkan lagi. Tapi benar, itu judulnya Pergilah Kasih. Gak apa-apa, salah-salah juga gak apa-apa, penting request bersama Ana malam ini.

0: hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya bersama-sama kita untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu yang dipilihkan semua pada bagus-bagus. Semua bahkan bagus, tidak hanya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ini. Sebelum-sebelumnya juga sama. Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Iya, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Juli.
0: Oh, malam-malam ya kan, mau teriak tanggung, mau ini takut tetangga dengar. Sehat. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat kita semua. Menteri
1: Keuangan sedang bubuk soal nanti kok kuat-kuat kan.
0: Oh. Oh iya ya, nanti tetangga masak gitu seperti iklan tadi itu ya, Mas Bayu ya, Pak Bayu ya. Oke.
1: Mbak Ana.
0: Iya.
1: Nanya nih. Ruang kaca itu kan dingin kan? Tapi kok bau bunyi bisa berkeringat gitu ya?
0: Malah pakai AC lagi sesuai dengan berapa standar yang harus dinyalakan gitu.
1: Di malam Sabtu itu mendadak dan berkeringat dingin, gemetar nggak capek.
0: Malam Minggu kemarin dia sendirian nemeni pendengar ya.
1: Malam Sabtunya Mbak.
0: Oh malam Sabtunya ya.
1: Malam Sabtunya dia kan berkeringat, nggak panas, bergetar nggak capek.
0: Oh gitu.
1: Mau nanya orangnya nggak berani.
0: Jadi suhu badan kita itu beda-beda. Kalau aku pagi sama malam itu maklum lah umur udah kedinginan.
1: Mau bicara pun payah, keluh gitu kan, apa masalahnya nggak tahu.
0: Terang
1: wajar kali ya.
0: Tapi mungkin suhu badan dia panas gitu ya. Mana?
1: Ini mobilnya nggak di studio?
0: Big size-nya ada di ruangan satu lagi itu sebenarnya. Nggak pulang. Dan lihat jadwal nggak dinas pagi kan? Nggak, tak lagi pulang katanya gitu.
1: Selamat malam aja Mbak.
0: Iya. Siap, siap.
1: Sehat buat Mbak Ananya.
0: Insya Allah.
1: Titip rindu buat ayah aja.
0: Titip rindu buat ayah. Ebit GAD.
1: Salamnya buat teman-teman pecinta pendengar RRI.
0: Iya, iya.
1: Selalu semuanya. Tempat terkecuali lah kata Kak Amal dari Gledok, aku pematang katanya.
0: Kuatan naruh lujuk nih kalau nggak direm gitu.
1: Iya. Ya ada salam saya juga buat semuanya
0: iya.
1: Mbak.
0: Iya.
1: Sip.
0: Mbak. Sip. Sip. Mudah-mudahan amin semua Mbak. Sehat kita. Ya. Ya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bernostalgia dengan lagu-lagu kemasan-kemasan lama, kita apa nih? Kita cari lagi dulu pendengar. Kita pakai kaset, jadi pakai rak-rak kaset gitu di studio.

0: hari ini. Dan lagu-lagu yang kita hadirkan, ada beberapa itu sebenarnya sudah di cover kembali. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, Aku Jatuh Cinta, kalau Bu Ruri Marantika lagi yang bawakan dengan ekspresinya yang kuat. Iya, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat malam, waalaikumsalam. Dari mana kalau boleh saya tahu?
1: Baliatu, Kak.
0: Dari kawasan Baliatu, dengan siapa, Bang?
1: Wan? Iya.
0: Oke, Wan di Baliatu. Baliatu Takengon?
1: Iya.
0: Oke, Baliatu Takengon. Pingin dengar lagu apa nih, Bang Wan?
1: Lagu Jangan Ditanya, Cover Blues, Kak.
0: Yang cover blues ya?
1: Ya, cover bluesnya.
0: Jangan ditanya.
1: Ya.

yang dibawakan, lagu yang populer sekali, lagu yang tidak akan pernah bisa lupa kita, lagu yang dari masa ke masa.

0: Tetap Abadi, lagu Ebith G. Ade. Dan kalaupun di cover, sepertinya lebih seru yang aslinya ya. Sama halnya seperti tadinya Bang Wan yang ada di Bali itu tadi, pinginnya yang versi-versi cover blues. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda Nana.
0: Ya, selamat malam. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Apa kabarnya malam-malam seperti ini?
1: Hujan di situ, Bunda.
0: Ya, bagaimana, Mas?
1: Hujan kan di situ?
0: Aku kira iya, walaupun kita di dalam ruangan nggak ini. Karena memang dingin, mending di dalam ruangan. Keluar aja dari pintu ruang studio, wah, dinginnya nggak ketulungan. Kalau di dalam, anget gitu. Jadi kalau dingin-dingin gini, kita ngopi sambil dengerin lagu, Mas Boy.
1: Iya, minum kopi nih, Bunda.
0: Lagu yang mana ya?
1: Bunda?
0: Lagu apa ya, kira-kira yang ini nih, karena dari tadi udah banyak sekali lagu-lagu bapak-bapak semua nih.
1: Lagunya, Bunda. Ada Bunda ya.
0: Dari siapa, Mas Boy?
1: Sudah Menjadi Suratan lagunya, judul lagunya ya.
0: Sudah Menjadi Suratan.
1: Khusus untuk Bang Budi dan Kak Piola, Bunda.
0: Oke.
1: Bunda, keluar keringat dingin soalnya kan.
0: Ya seperti tadi Anda bilang, tubuh kita beda-beda ini gitu kan. Kalau banyak lemaknya pasti panas kalau di jam-jam tertentu.
1: Dengar puisi kemarin, dengar puisi dari kapal.
0: Jadi akhirnya ini ntar aku netralin aja lah, aku kasih nanti air jeruk atau air teh dingin itu, mudah-mudahan semua bakal adem lagi dianya. Sip. Oke lah, karena kemarin tuh kita libur, kau udah libur, bunda. Nggak denger radio lagi nih kadang-kadang. Oke, sip. Oke, siap, Mas Boy. Kita hadirkan salam, lagu ya.
1: Salam-salamnya, Bunda.
0: Ya silakan.
1: Bunda, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin. Amin. Sehat semuanya, mudah rezeki kita semuanya.
1: Bapak Yandi di Bias ya, Bunda. Bapak Yandi di Bias.
0: Oke. Mudah-mudahan dengerin, belum tidur malam ini.
1: Dia pendengar terbaik ya, Bunda.
0: Oke. Jadinya banyak pendengar-pendengar yang nggak berani telepon gitu ya.
1: Boleh.
0: Sebegitu saja, Mas.
1: Bang Budi, Bang Cebro.
0: Oke. Siap.
1: Kak Selvi, Kak. Semua-semuanya Kak Yati,
0: semua-semuanya. Oke lah, semuanya penyiar RRI Pro 1 sama Rimba Raya gitu ya. siap, Mas Boy, siap. Kita hadirkan satu-satu lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, bela-belain coba di tempatnya itu dingin loh malam-malam gini gitu kan. Terus jadi ada ide baru dengan lagu yang tadinya dipilihkan sama Mas Bayu atau Pak Bayu. Tadinya kan Titip Rindu Buat Ayah. Kalau The Mercies ada juga lagu Ayah judulnya.

0: perempuan yang ada di balik itu. Ada Bang Wan, ada Bang Win yang dengerin RRI Takengon untuk saat malam hari ini. Pokoknya kalau zaman sudah serba canggih, lagu aslinya Chris Biantoro, Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, versinya jazz juga sudah kita dengarkan untuk saat malam hari ini. Masih akan banyak lagi yang akan mendengarkan RRI Takengon untuk malam ini. Saya baca pesan singkat, barangkali ini udah nunggu-nunggu semua. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam. Kalau boleh Anda tahu dengan siapakah gerangan?
1: Ini dengan Herman, Kak.
0: Oke. Ada Bang Herman. Oh, lagi rame-rame ya, Bang ya?
1: Gimana, Kak?
0: Lagi rame-rame ya?
1: Ini
0: hujan, hujan, Bang.
1: Gimana?
0: Hujan enggak di tempat Bang Herman?
1: Alhamdulillah udah reda hujannya baik.
0: Kali
1: itu hujan enggak?
0: Hujan juga saya kira nih untuk malam hari ini. Oke, kalau gitu kita dengar-dengarin lagu lah, hujan biarkan turun tapi kita tetap di RRI Takengon aja.
1: Oke, siap.
0: Siap. Apa lagunya ya, Bang Herman?
1: Jadi lagunya lagu-lagu apa nih?
0: Ruang Rindu ini lagu-lagu dari tahun 70-an ke 2020 sebenarnya, Bang Herman. Tapi lebih banyak bapak-bapak yang bernostalgia malam ini.
1: Oke, kita ikut nostalgia juga ini, Kak.
0: Lagu.
1: Tapi dilakukan dengan akustik bisa, Kak?
0: Akustik?
1: Ya, lagu-lagu nostalgia.
0: Iya,
1: tapi musiknya diakustikkan.
0: Yang mana judulnya kira-kira nih? Apa ya, Bang ya? Apa ya, Bang Herman ya? Lagu
1: malam-malam malam sepi begini.
0: Malam sepi begini niru kita. Malam sepi begini siapa yang nyanyikan ya? Oke. Oke lah, oke lah sih. Pokoknya ada judulnya aja, kita coba carikan versi akustik ya.
1: Iya,
0: akustik, nah. Bukan akapela gitu.
1: Ah, gitulah. Nah,
0: pokoknya semodel itulah. Sama seperti Bang Wan yang ada di Bali itu tadi, dia maunya versinya blues, jazz gitu, enggak mesti harus yang lama-lama lagi gitu kan.
1: Iya.
0: Oke, kita coba. Kita coba Bang Herman, kita coba. Kita coba.
1: Boleh salam-salamnya, Kak?
0: Iya, silakan, silakan, silakan Bang Herman.
1: Salam-salamnya ya buat Kakak, selamat. Beraktivitas aja lah, Kak. Sehat-sehat.
0: Ya, mudah-mudahan ya, Bang ya. Doa kita semuanya nih, dinas ya. Malam itu berat. Orang udah tidur, kita masih siaran malam ini. Iya, ya, siap.
1: Itu, ini kirim salam sama keluarga, Kak, yang ada di kampung, Kak.
0: Oke, di mana, Bang?
1: Di Kuala Simpang, Kak.
0: Oh, di
1: Aceh Tamiang.
0: Oh, di arah Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Mudah-mudahan dengerin, pasti dengerin. Kalau sudah malam-malam seperti ini, siap. Disebutin atau khusus gitu aja?
1: Ya, gitu aja lah, Kak ya.
0: Sip, Bang, sip, Bang.
1: Ya, salam-salam semua yang udah masuk lah, Kak. Salam kenal aja dari Herman dari Bali, Kak.
0: Iya, udah ini di Simpang Bali kebetulan ya.
1: Dari Pondok Bali.
0: Oh, dari Pondok Bali. Oh, Pondok Bali. Benar, beda-beda ini. Oke, siap.
1: Ya, gitu, Kak, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini. Terus di sini saja bersama dengan RRI Takengon. Malam ini pesan singkatnya, selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Amir yang ada di kawasan Melambu. Lagunya lagu Dedi Dores. Pokoknya, judulnya Setitik Akhir. Terima kasih ya Bang Amir ya. Sudah bela-belain untuk saat malam hari ini. Kita semarakan suasana malam. Dan juga ada yang berikutnya, selamat malam untuk Bang Mus. Malam hari ini request lagu dari Nindi Elis, Biarkanlah Hujan Turun. Salam untuk semua, untuk kakak-kakak semua yang bertugas, jangan lupa ngopi. Kalau kakak-kakak yang lain pada ngopi mungkin nih, yang ngeliat di ruangan masing-masing untuk saat malam hari ini. Aku cuma disuguhi, oh cemilan banyak, biar gak ngantuk. Ini kan jam ngantuk sebenarnya nih. Oke, ada yang disebutkan sama Bang Mus, tidak perlu bersinar agar kelihatan menarik. Ingat, manusia itu bukan kunang-kunang yang ekornya jadi kelap-kelip bersinar-sinar. Bisa diikuti kalau sudah kelap-kelip gitu. Selamat malam pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk versi-versi lagunya. Ini nih kalau yang kita sudah berada di zaman modern, lagu-lagu zaman tadi itu dibawakan secara akapela, dipilihkan sama Bang Herman tadinya yang versi akapela juga lah, bahasanya hampir-hampir seperti itu.

malam hari ini banyak lagu yang akan hadir dinantikan pendengar RRI Takengon karena nunggu-nunggu lagu itu berat nih. Bisa tunggu, bisa sabaran ya. Dan Bang Mus tadi sama Bang Amir yang ada di kawasan Melabuh, ditunggu ya untuk lagu Anda. Bang Herman juga, yang lain terus. Kata Bang saya ini, pendengar RRI Takengon ya, lagu-lagu Anda itu bikin aku bisanya jalan mondar-mandir ke studio aja Bang, jalannya gak jauh kok ya, sambil ujung matanya disapu sama ini, dilap-lap sama ujung kain sarung. Nangis dia dengan lagu-lagu yang kita hadirkan malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon, menghilangkan susah di hati, bener, lewat depan RRI aja biar ketemu sama anak.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam satu menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

0: Cakengono untuk malam hari ini perlahan masih akan menghadirkan lagu-lagu yang dipilihkan pendengar. Dan asal ada saja judulnya, kalau misalnya ada aja liriknya, walaupun judulnya lupa, bolehlah pelan-pelan kita coba carikan lagu tersebut. Untuk Bang Maun bisa istirahat ya untuk saat malam hari ini. Kalau gitu kasih tahu sama teman-teman, anak tuh jangan diizinkan dinas malam aja. Ntar lagunya sedih-sedih yang diantarkannya. Benar, dia nangis loh pendengar. Ujung nupuk ruh. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat
1: malam kakak.
0: Anak kebun kakak-kak malam hari ini.
1: Siap.
0: Bohmi, biasa, baik, tidak kurang suatu apapun. Kebetah.
1: Betul. Malam ini kayaknya agak ramai sedikit. Udah dua malam Kak Ana.
0: Oh gitu.
1: Saya datang dari kampung.
0: Oh ya Allah.
1: Dari Ulegli sana.
0: Dari Ulegli ke Kak.
1: Iya, terus yang biasa satu datang
0: lagi. Betul, kadang-kadang
1: keluarga datang.
0: Kadang-kadang sepi rumah kita, kadang-kadang ramai, kan gitu kan.
1: Oh, ini ramai Kak Anang, peningan aku ningun kumpul.
0: Enci peningan yo. Kakak santan tinturumi si karu si kekerua gerka. Istirahatnya. Lagu ya, kayak hujan sepi sengap umat tu, kak.
1: Ino anak kau, kena kau nanti lari, kau metung ke sana pecahui.
0: Memang, oh ya kak, gere yurumi pekekit hati yurumi jantungan kita gerka. Padahal kekanak-kanak lagu biasa. Tiba biasa ngebiasa gereng kunah ke misalnya pe. Manu pun lah.
1: Kita pilihan betul lah sana. Betul pecah
0: kebiasa.
1: Kemungkaran dia.
0: Temujan gerengon nana sehari-hari gerka.
1: Iya.
0: Seger. Iya. Jadi Oyana. Iya. Sip Oyana lega kak ga seseger nengon kumpul lagu si guna hati tu.
1: Wah, ini kuaduk susu ya. Toas minum susu.
0: Katiranya numi gah ngejam 10.
1: Oh, numi. No. Iya. Mereka di main bahasa, nah tengah iya. Mati, ini lampu ini main ikan.
0: Banyak ketanan. Mengi lagunya nan enggak apa pakai mudah-mudahan gerep.
1: Nong lagu kelamnya anak ke anak.
0: Gerep pengen mau pakai kak.
1: Nong anu dia kan. Dan anu yang kosa hidup nang bek anak. Kan kasur. Anu. Ana nong kon
0: ya. Ana ya kak yang lagu tuh kak yang. Geringet nih karena kumpulnya deli. Ana ya kak yang geringet nih. Tegeger kak ingat lo kami pe.
1: Apa daya tangan tak sampai memeluk gunung ane karena
0: tangan tak sampai.
1: Pintu harap.
0: Tangan tak sampai.
1: Walau ingin hatiku memeluk gunung.
0: Tangan tak sampai memang kak judul lagu. Iya betul.
1: Malang mungkin tangan tak sampai.
0: Iya betul.
1: Oh, no ya di lagu ini.
0: Iya, beres.
1: Maksudnya. Tenangan lama.
0: Gak betah.
1: Karena mungkin ini masalah ini, kak. Anak gerko.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu terputar lah gue karena
0: lagu itu terputar. Iya, harus move on kita bahasa ini, kak. Karena jemaah saya ini turah bangun. Siapa yang gak lupa?
1: Salam-salam nih, kan Kak Ana di Leoni, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, besok jumpa lagi Kak Ana.
0: Iya Kak, amin, mudah-mudahan ketemu
1: dan
0: kita besok.
1: Dan tak lupa pula untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada, pilih dimana mayu Kak?
0: Enggak lah, ruang lembar catatan kuni Kak Uy.
1: Iya, dan untuk penggemar-penggemarnya juga Kak Ana.
0: Iya, beres.
1: Dari A sampai G Kak Ana. anu khususan Ewi, tanpa pula untuk karyawan dan karyawati.
0: Ya. Oh, boleh, boleh.
1: Dan terakhir karena dari Sabang sampai Merauke, karena salam lewat udara untuk kawan-kawan
0: siap,
1: kita.
0: Siap, Bomi Kak.
1: Lanjut perjuangan karena.
0: Beres,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini, selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk lagu yang ditunggu nih jauh nih, Melabuh nungguin lagu ini.

0: Dan untuk Bang Amir yang jauh, yang ada di Melabu untuk saat malam hari ini, selamat malam kita ucapkan untuk Anda. Mudah-mudahan merasa senang, terhibur, dan bisa istirahat kemudiannya bersama dengan RRI Takengon untuk saat malam hari ini. Dan lagunya masih akan cukup banyak. Bang Herman tadinya, tapi yang di Pondok Balik.
1: Mengapa kau tak pernah lagi?
0: Hampir-hampir.

0: Selamat malam Bang Herman yang di kediaman. Jadi judul lagu ini Mengapa Tak Pernah Jujur. Lirik lagunya ya, malam sepi begini terasa panjang dan menyiksa diri, gitu ya Bang ya. Selamat malam pendengar RRI Talking On. Jadi tipsnya untuk kesemuanya, ini kan sudah di jam 22, sudah di hampir menjelang jam 11 malam lah gitu ya, hampir di 23 malam, masih cukup panjang ini. Kalau gak bisa tidur pendengar RRI Takeng, jangan pegang handphone. Saya benar, di rumah saya gak akan pegang handphone kalau mau istirahat ya. Jadi akan kelihatan kualitas tidur kita. Kalau masih pegang handphone aja, terus seperti Bang Herman, seperti abang saya dan Bang Maun tadinya, yang ujung kain sarung itu dilap-lap ke ujung mata. Karena lagu yang dihadirkan ini, enggak, saya enggak sengaja hantarkan banyak lagu-lagu yang kita sudah dengarkan sebelum-sebelumnya tadi itu ya. Jadi benar, jadi Bang Herman pun ya lepaskan dan jauhkan sedikit handphonenya. Kalaupun ada keluarga yang jauh, biar kualitas tidur kita cukup, tinggalkan handphone bentar, kita pasti nyenyak tidur kok ya. Biar tidurnya sambil ngeliat-ngeliat plafon rumah, dihitung berapa pakunya, udah copot satu. Jadinya kebayang orang-orang yang tercinta juga gitu kan. Oke lah pendengar RRI Takeng, jangan seperti abang saya Bang Herman, sedang kerja karena ngelamun minyak selender, kirain kopi, tinggal glek aja. Tapi gak apa-apa, karena dia abang saya berani gangguin ya. Ditunggu untuk lagunya lagi untuk pendengar yang lain, karena waktu untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu ini cukup panjang. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah gerangan, dari arah mana yang boleh kami tahu malam ini?
1: Dengan Tunggul, Mbak.
0: Di mana Mas Tunggul?
1: Di hati lu.
0: Oh, malam-malam gini nggak apa-apa lah. Kalau udah siang, aku milik pendengar. Di mana? Selain di hatiku, di mana aja tadinya?
1: Semelit ini, Mbak.
0: Di mana?
1: Puncak Alas, Semelit, Puncak. Lagi di Rimba, Rimba Semelit.
0: Semelit Cilinara.
1: Macam mana?
0: Di Semelit Cilinara.
1: Dari Pakengon terus ke Belang Paku, terus masuk liputan ke dalam.
0: Saya
1: Rawang.
0: Oke, jauh sekali di pedalaman. Hanya suara jangkrik sepertinya malam ini. Tapi ada lagu-lagu cantik yang menemani untuk Mas Tunggul. Lagu apa ya Mas Tunggul ya?
1: Ini teman-teman tadi didengarin lagunya sedih, pintar, aja lagu. Coba lagu gembira ada Mbak, kan lagu-lagu lama.
0: Yang mana? Yang mana gerangan?
1: Gombloh ada Mbak, Gombloh.
0: Yang judulnya di radio.
1: Bukan, Layar Tancap.
0: Oh, Layar Tancap. Oke sih, enggak apa-apa, memang lagu-lagu nostalgia di era 70-an ke 2020 untuk lagunya. Kita coba.
1: Layar Tancap kan 70-an juga, Mbak.
0: Benar. Kita coba, mudah-mudahan lagu itu bisa hadir untuk malam hari ini. Didengar sendiri nih Mas Tunggul untuk lagunya. Mau dengar sendiri aja, mau dengan yang kanan, yang kiri dengerin lagu-lagu ini.
1: Kamelin Mbak, kawan enam orang ya udah pindah-pindah api unggun, hujan terus Mbak.
0: Iya sih, makanya ada yang kain sarung diselimutin ke badan gitu kan, dingin. Ini khasnya. Siap, kita coba carikan lagu-lagu tersebut.
1: Kirim salam Mbak.
0: Iya, oke.
1: Kirim-kirim salam buat penghuni Rimba, semua pejuang-pejuang yang ada di Puncak Alas Semelit. Yang lagi berjuang.
0: Iya.
1: Yang masih di bawah naik ke atas, yang mau turun pun kita doakan cepat turun dengan selamat. Itu aja Mbak.
0: Oh iya, benar-benar hati-hati di jalan, karena kadang-kadang kan sebagian jalannya terjal gitu, curam ya kan Mas ya?
1: 3 kilo Mbak, jalan kaki ke atas.
0: Enggak apa-apa. Doa menyertai. Memang harus begitu. Terkadang kita penuh dengan kelap-kelip lampu gitu kan. Terkadang nun jauh di sana, tidak ada terlihat apapun.
1: Iya.
0: Oke, siap. Oke,
1: terima kasih, Mbak.
0: Dinantikan.
1: Terima kasih buat Mbaknya, sehat-sehat ya.
0: Iya, dinantikan untuk lagunya. Selamat malam Mas Tunggul untuk saat malam ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, saya dulunya sama rekan siapa ya? Sama Ari atau sama siapa? Ada acara dari kantor, disuruh naik ke puncak, nggak boleh lihat apa-apa. Kirain lampu yang nyala itu bintang gitu kan? Ternyata itu perkampungan. Saking nggak kenal lingkungan, saking nggak ini, takut lagi hujan lagi, nggak kenal daerah tersebut.

Masih diucapkan selamat malam lagi untuk malam hari ini. Dan setelah ini aku kenal gak sama lagu yang itu ya Bang Mus ya?

saya hantarkan terlebih dahulu lagu yang dipilihkan sama Bang Mus, terus yang dipilihkan sama Mas Tunggul tadinya, yang melengkapi. Ya Mas ya, ditunggu. Dan kalaupun ada yang gak sempet, saya kira sudah semua Mas Boy yang udah tertidur barangkali nungguin lagu ini. Sabar, bisa tunggu yang benar-benar cantik sekali yang gak akan Anda lupakan malam hari ini untuk lagu itu. Setelah ini

hari ini, dan banyak sekali harapan yang kita tujukan untuk pendengar RRI Takengon. Semoga merasa senang dan terhibur. Untuk abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak, dan ibu-ibu, siapa saja yang selalu bersama dengan RRI Takengon. Keren juga ternyata lagunya ya bang ya, masih koleksi lagu lama itu. Oke. Ada Bang Muklis yang ada di Kemili, request lagu dari Pancu Pondaah yang judulnya Demi Kau dan Si Buah Hati. Oke, masih ada beberapa lagi yang bisa hadir melengkapi untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam hari ini. Saya harus banyak basa-basi nih Bang Stunggul ya. Kenapa? Benar sih, sekali-sekali modelnya yang ceria-ceria, mana dingin lagi hujan. Bayangkan berapa kilometer tadi naik ke atas? 3 kilo. Sabar, sabar, sabar, sabar.

lagu yang hadir sebelum dihantarkan, lagu yang dipilihkan sama Mas Tunggul tadinya. Senang kita semuanya ya. Mudah-mudahan bisa menghalau rasa dingin yang ada di luar. Sebagian gak ngopi lagi lah jam segini, mau istirahat.

Sana Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning. Kutulut kebanyakan, selamat malam lagi untuk kesemua. Jadi kalau disebutkan satu persatu itu indikasinya kita akan ulang lagi siapa yang bareng-bareng sama RRI Takengon. Tapi sejak pagi-pagi sekali sudah dihantarkan serangkaian lagu dan juga informasi. Mereka tengah lelap untuk istirahatnya, esok akan bangun, hari Senin akan disongsong. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Kita jumpa esok, karena setelah ini Didong dari Datang Tinggi Gayo menghangatkan malam lagi.

nasihat, juga petua dari dataran tinggi Gayo. Belum sara loloten, moen sara tamunan. Ike belum sara langkah urung tujuan. Ike taring atau mewenpe keta sara tamunan. Ger masing-masing. Dalam arti kata, tidak terpisah-pisah, tetap bersatu.

Gayo percaya, hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, hukum kuniat, adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

Ada yang ini? Ada.

لن تموسني.

Pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Ari, kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Ya baik pendengar setia Prosatu RRI Takengon, sebelum mengawali program kita ataupun acara kita pada pagi hingga malam nanti ya, mengingat kita ikuti dulu pengajian dan nantinya ada ceramah subuh dan azan subuh live dari Masjid Ruhama Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku, dari abimu.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis jamaah solat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhama Takengon dimanapun berada. InsyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang terhormat Bapak Tengku Insinyur Haji Nasaruddin MM. Kepada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Majlis salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu mari kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

diberikan, boleh disebut peringatan, bisa juga disebut cobaan dalam bentuk bencana alam yang merusak, yang menghanguskan, yang mengakibatkan kerugian dan kesulitan bagi masyarakat yang cukup luas dan banyak. Di awal bencana kita telah pernah menyampaikan satu ayat dari mimbar yang mulia ini, yaitu surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah menjelaskan telah tampak kerusakan baik di darat maupun di laut akibat ulah atau akibat perbuatan tangan manusia. Allah memberikan sedikit akibat daripada perbuatan itu. Tujuan Allah adalah sangat sayang kepada kita. La'allahum yarji'un. Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Itu tujuan Allah. Bencana ini boleh kita sebut besar, tapi tentu ada yang lebih besar. Bencana yang kita alami ini diberikan Allah untuk kita kembali, karena kita sudah salah. Kita sudah melakukan kerusakan di darat dan di laut. Pada kesempatan yang pertama dulu, kita lebih banyak mengkaji kerusakan akibat fisik. Penebangan hutan, penimbunan laut, penimbunan danau, penyempitan alur-alur. Itu sudah kita sampaikan sepintas pada saat itu. Hari ini kita lebih fokus kepada perilaku kita. Kesalahan perilaku kita, perbuatan kita, moral kita yang selalu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang kita sadari atau kadang kita tidak sadari lagi karena sudah menjadi kebiasaan seolah-olah adalah berkaitan dengan sogok menyogok. Beberapa hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita sangat tegas, di antaranya rasyi wal murtashi finnar. Sogok, yang menyogok dan yang menerima sogok adalah tempatnya neraka. Jelas. Pada hadis yang lain disebut perantaranya juga. Jadi ada tiga pihak: penyogok, yang menerima sogok, dan yang membawa sogokan itu, yang membagi-bagi itu. Itu neraka. Pada hadis yang lain, orang yang menyogok, orang yang disogok, itu mendapat laknat Allah. La'anallah rasyi wal murtashi. Laknat Allah yang menyogok dan yang disogok. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasyi wal murtashi. Nabi pun melaknat, Allah pun melaknat, Nabi pun melaknat orang yang sogok, yang menyogok dan disogok. Majlis, kalau kita misalkan kita berjalan di jalan tol atau jalan besar, pada suatu simpangan ada pintu yang memberi aba-aba, tertulis

0: arah petunjuk. Satu arahnya neraka, satu arahnya surga. Cukup jelas itu hadis tadi itu contohnya. Neraka. Padahal di lain pihak, setiap sholat kita berdoa, setelah selesai sholat berdoa kita, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Hampir setiap sholat, ya Allah, lindungilah kami, lindungilah aku, karena kita kepala keluarga, mungkin lebih tepat kami bersama istri berarti dan anak. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Kita minta jauh dari api neraka. Tapi dengan perbuatan yang kita buat, ibarat berjalan, kita masuk jalan neraka itu. Itu yang kita tempuh. Di lisan kita, ya Allah, lindungi kami dari api neraka. Tapi di dalam kendaraan, kita menuju ke neraka itu. Dan ini contoh terjadi yang pertama adalah pada saat pemilihan-pemilihan apa saja. Yang kedua pada saat penerimaan-penerimaan terutama ketenaga kerjaan. Apa saja. Bahkan kita harus sadar, saudara-saudaraku sekalian, angka tertinggi itu adalah 10. Di bawah 10 itu 9. Di bawah 9 itu 8. Di bawah 8 itu 7. Di bawah 7 itu 6. Dan seterusnya sampai ke 0. Kalaulah sekiranya ada formasi untuk sesuatu yang jumlahnya diterima 50 orang, padahal yang memenuhi syarat yang nilai 10 hanya 30 orang, berarti 20 orang itu harus diambil dari nilai 9 sesuai urutannya. Kalau tidak ada lagi 9, sudah habis masuk semua, ambil 8. Jangan kita ambil karena sudah penuh, tidak cukup 10, kita ambil dari 2, kita ambil dari 3, kita abaikan 9, 8, dan 7 itu. Ini saudara-saudaraku fakta terjadi pada jamaah haji saja. Sudah sama-sama menjadi pengetahuan kita. Orang sudah mendaftar 20 tahun, 25 tahun. Tapi dibuat aturan sehingga yang 0 tahun pun bisa mendaftar dengan alasan haji plus, haji khusus. Itu berarti kita mengambil bukan nomor 9 urutannya, tapi 0, bahkan belum pernah mendaftar, hanya karena jumlah nilai pendaftaran, biaya pendaftaran lebih besar. Ini sudah fakta dan sudah diproses secara hukum. Dalam kehidupan kita pun ada seperti ini, saudaraku. Maka di pemerintahan dibuat daftar urut kepangkatan, DUK, supaya jangan lompat-lompat, supaya jangan dari hak 9 dikasih ke yang 5, dikasih ke yang 4, karena pertimbangan-pertimbangan. Inilah, saudaraku, mari bersama-sama kita sadari bencana yang berikan Allah di akhir 2025 itu, tepatnya tanggal 26 November, sampai sekarang masih memprihatinkan. Di Melabuh kita lihat, Aceh Barat, di Aceh Gayo Luas kita lihat, di Aceh Tengah pun iya, anak sekolah di atas seutas wajah besi, tali-tali, lumpe kalau bahasa kita, anak sekolah. Ibu-ibu mengajar, ibu-ibu ke kebun, sedih kita melihat. Oleh karena itu, kita mengharapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, supaya lebih memperhatikan skala-skala prioritas seperti ini. Ya, kerjakan dulu yang 10. yang mendesak, jangan kita kerjakan yang dua. Walaupun dua itu juga penting, tapi yang 10, 9 sangat atau lebih penting. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan minimal dalam lingkungan kita masing-masing. Dalam lingkungan masing-masing, sesuai dengan kondisi kita. Dalam keluarga kita, janganlah kita sogok menyogok. Masuk sesuatu lembaga pun disogok. Untuk apa, saudara-saudaraku? Padahal itu sudah jelas hadisnya. Mendapatkan sesuatu disogok, sudah jelas hadisnya neraka itu. Tapi kita masih menempuh jalan itu. Kemudian dengan bangga lagi, hasil dari sogok itu, kita berhasil, kita kaya. Padahal Allah tidak suka dari kekayaan itu diberikan untuk sedekah pun Allah tidak suka, tidak rela Allah. Karena Allah adalah yang terbaik, maka Allah hanya memerlukan yang baik-baik saja, hanya menerima yang baik-baik saja. Kasari sudarengku, ikari sen haram kita sedekahan pe geliatin Tuhan, ilempar Tuhan yang sedekah daku gitu. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian pendengar ceramah subuh dari live dari Masjid Rahma. Sebentar lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Tanah Gayo.

الميزان فمن أوفى استوفى. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, edisi Senin 3 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini, warga Huntara Kampung Kutereje akhirnya menikmati air bersih. Korban terdampak bencana di Aceh Tenggara terima bantuan perlengkapan sekolah. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya, Ari. Kita ikuti berita selengkapnya.

0: Warga Huntara asal Kampung Kutereje di Kecamatan Linge, Aceh Tengah akhirnya dapat menikmati air bersih. Fasilitas ini dibangun melalui bantuan BNPB dalam mendukung proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
1: Penantian warga Kampung Kutereje, Kecamatan Linge, Aceh Tengah untuk mendapatkan akses air bersih akhirnya terwujud setelah terdampak bencana hidrometeorologi dan kini tinggal di hunian sementara Huntara, Kampung Delung Skinel, masyarakat mulai menikmati aliran air bersih. Sarana air bersih tersebut dibangun pemerintah melalui dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Fasilitas yang disediakan meliputi jaringan perpipaan, instalasi air, dan bangunan pendukung yang kini telah selesai dikerjakan. Pembangunan fasilitas itu juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong sehingga proses penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik. Reje atau Kepala Kampung Kutereje Hamdan menyampaikan rasa syukur mendalam dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu menghadirkan sarana air bersih bagi warga di Huntara.
2: Kami Reje Kampung Kutereje mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kaban BNPB Pusat, Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bapak Kalak Aceh Tengah telah membantu kami. Sarana SAB air bersih untuk Huntap Huntara Kampung Kutereje telah terpenuhi pada hari ini, telah terrealisasi, telah terpenuhi air sudah masuk.
1: Hamdan menambahkan ketersediaan air bersih sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus menjadi harapan baru bagi masyarakat yang tengah bangkit dari dampak bencana. Program ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan dengan fasilitas yang kini berfungsi. Masyarakat di Huntara diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Bank Aceh salurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi anak terdampak bencana. Laporan Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tenggara bersama Bank Aceh Syariah menjalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa terdampak bencana di Desa Salim Pin 1 Kecamatan Tenoh Alas kemarin. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program sosial Bank Aceh dalam rangka memperingati ulang tahun ke-53 Bank Aceh sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat khususnya anak terdampak bencana. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyebut ada 350 pasang sepatu beserta kaos kaki yang diserahkan. Ia berharap bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan siswa untuk sekolah.
4: Apapun kepada anak-anak kami, bersyukurlah bantuan ini yang diberikan oleh Bank Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Walaupun hari libur, kami tetap menjalankan aktivitas untuk memperhatikan rakyat dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.
3: Kepala Bank Aceh Syariah Cabang Kota Cane, Doni Rahman, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT sekaligus wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anggota DPR RI fraksi PKB Irmawan minta sinergi dan satgas pengembangan kopi di Gayolues lebih diperkuat. Demi keberhasilan program pengembangan komoditas unggulan di daerah tersebut, selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
5: Anggota DPR RI fraksi PKB Irmawan menekankan pentingnya sinergi antara Satgas Pengembangan Kopi dan Kakao dengan Dinas Pertanian untuk mendukung keberhasilan program pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Gayolues. Hal itu disampaikan Irmawan saat kegiatan reses dan silaturahmi bersama masyarakat di Desa Tengkereng, Kecamatan Pantan Cuaca, yang turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Gayolues. Menurut Irmawan, Satgas bertugas mengawal pelaksanaan program di lapangan, sementara Dinas Pertanian berperan membangun koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Ia meminta dinas terkait terus memperbaharui informasi dari pemerintah pusat agar kebijakan dapat segera diteruskan kepada Satgas dan masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat sosialisasi program, termasuk untuk pelaksanaan tahun 2027 agar masyarakat memahami mekanisme, manfaat, dan peluang yang tersedia sehingga program itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani kopi di Gayolues. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Gayolues mulai memasuki tahap teknis pelaksanaan program pengembangan pertanian. Bupati Gayolues Suhaidi meminta Dinas Pertanian segera menetapkan calon petani dan calon lokasi atau CPCL sebagai dasar penyaluran bantuan bibit agar proses distribusi hingga penanaman dapat segera berjalan. Bupati juga menegaskan Satgas Pengembangan yang dibentuk hingga tingkat kecamatan dan desa bertugas mengawal seluruh bantuan bibit agar seluruhnya ditanam oleh masyarakat tanpa ada yang terbuang. Tahap awal program ditargetkan mencakup penanaman seluas 2.500 hektar yang dijadwalkan dimulai pada September 2026. Menanggapi aspirasi masyarakat terkait lahan di kawasan hutan lindung, Suhaidi menyampaikan bahwa Pemkab Gayolues bersama KPH wilayah 4, wilayah 8 telah membentuk tim percepatan perhutanan sosial untuk mendata lahan masyarakat sebagai langkah percepatan legalisasi pengelolaan melalui skema perhutanan sosial. Selanjutnya, Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopimcam Pegasing turun ke Dusun Kalawi Ilang untuk klarifikasi isu dugaan kristenisasi dan perkuat pembinaan mualaf serta menjaga kerukunan antar masyarakat setempat. Laporan Fitra Jayadi.
1: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Camat Pegasing, Kepala KUA Kecamatan Pegasing dan Reje Kampung Wei Ilang melakukan kunjungan ke Dusun Kalawi Ilang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya kristenisasi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah Tengku Abdul Aziz mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperkuat pembinaan bagi para mualaf. Dalam kunjungan itu juga diserahkan sejumlah bantuan. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dusun Kalawi Ilang saat ini dihuni oleh sekitar 103 kepala keluarga KK. Dari jumlah itu 37 KK masih beragama Kristen, sementara sisanya merupakan mualaf serta beberapa keluarga telah memeluk Islam sejak awal.
6: Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Tengku Abdul Aziz, Komisioner Baitul Mal, Bapak KUA Pegasing yang telah berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak kemari dapat memajukan kampung kami dan dapat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sementara itu, Camat Pegasing Ari Saputra Abdul Rahim mengimbau masyarakat setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurus KTP Aceh Tengah. Dirinya juga meminta warga menghormati setiap aturan yang berlaku di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Pegasing Syamsul Huda mengajak seluruh masyarakat Dusun Wei Ilang untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Revitalisasi sekolah di pedalaman Aceh Utara diiringi meningkatnya kepercayaan masyarakat, ditandai lonjakan jumlah siswa baru. Selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana.
7: Kabar mengembirakan datang dari SMP Negeri 4 Codgire Kabupaten Aceh Utara. Di tengah proses revitalisasi sekolah, jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027 justru meningkat signifikan, menandakan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan di sekolah tersebut. Kepala SMP Negeri 4 Codgire Rizky Maulina SPD mengatakan sekolah menerima 30 siswa baru, meningkat dari 18 siswa pada tahun sebelumnya. Saat ini, jumlah siswa yang tercatat mencapai 75 orang dengan 2 orang siswa pindahan masih dalam proses administrasi. Bersamaan dengan itu, sekolah sedang menjalani program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 3 ruang kelas direnovasi dan progres pembangunan telah mencapai sekitar 63%.
8: Dan di tahun ini, alhamdulillah peminatnya lumayan banyak ya di kelas 7. Dari tahun sebelumnya, tahun 2025 itu peminat di kelas 1 cuma 18 siswa. Tahun ini meningkat menjadi 30 siswa. Jadi jumlah siswanya di tahun ini yang tercatat di Dapodik yaitu 75 siswa. Mengingat juga ya sekolah kita saat ini lagi proses revitalisasi, rehab ruangan belajar dan penambahan gedung baru. Dan mungkin itu juga salah satu daya tarik siswa ya untuk bisa menjadi bagian dari SMP Negeri 4 Codgire. Jadi nanti ada warna barulah terhadap sistem pembelajaran di sekolah.
7: Meski ruang belajar utama masih diperbaiki, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di kompleks Masjid Gampung Alulehop. Dukungan masyarakat dan dedikasi para guru memastikan proses pendidikan tetap berjalan lancar. Revitalisasi fasilitas yang dibarengi meningkatnya jumlah siswa menjadi harapan baru bagi SMP Negeri 4 Cotgire untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi berprestasi dari wilayah pedalaman Aceh Utara. Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Warga Kampung Kutoreje akhirnya menikmati air bersih. Korban terdampak bencana di Aceh Tenggara terima bantuan perlengkapan sekolah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Ari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian ya Warta Tenaga Ayo. Sebelum kita mendengarkan info cuaca dari BMKG, kita dengarkan sebuah lagu.

Kesulitan hidup yang dialami membuat orang terkadang tidak berpikir panjang dalam memanfaatkan pinjaman online yang berseliweran di media sosial. Namun, dampaknya cukup membuat pusing dan rugi jika salah dalam memilih platform pinjaman online. Karena itu, jangan mudah percaya dengan pinjaman online yang menggunakan nama dan logo OJK. Cek legalitasnya ke OJK sebelum melakukan pinjaman online dan jangan pernah tergiur dengan penawaran pinjaman cepat tanpa anggunan. Cerdas bermedia sosial dan teliti menggunakan pinjaman online.

0: Ja. Når!
1: Apa ini? Pesan macam ini kok bolak-balik masuk ke HP-ku ini? Kami menawarkan pinjaman tanpa agunan, hanya dengan modal KTP hingga 50 juta rupiah. Ah, yang betulnya ini.
2: Wei, kenapa kau nih? Dari jauh ku tengok, ngomong sendiri. Kesambat kau ya?
1: Ah, untung kau datang. Coba baca dulu SMS nih.
2: Ini pinjol di, pinjaman online. Nggak usah kau ikuti, bahaya kau nanti.
1: Aku pun macam tak percaya. Mana ada orang mau kasih pinjaman sebesar itu nggak pakai agunan? Cembetul aja ya kan?
2: Banyak sekarang pinjol-pinjol ilegal kayak gini. Nggak usah dihiraukan. Menjebak semua ini. Sengsara orang dibuatnya. Sampai ada yang bunuh diri, tahu kok?
1: Eh, kok merepet pula kok sama aku?
2: Aku kan cuma ngasih tahu, bro.
3: Waspada dan lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan pinjaman online ilegal.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, sebentar lagi tepat pukul 6.30 kita akan mengikuti informasi cuaca bersama BMKG Aceh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Prosatu RRI Takengon, kita telah tergabung dengan Bang Muhammad Dusa Andrea, prakirawan dari BMKG. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, gimana, Bang? Kabar hari ini, Bang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya, Bang. Bang, mau nanya nih, Bang, untuk perkiraan ya cuaca di wilayah tengah untuk hari ini gimana ini, Bang?
2: Ya, baik. Untuk perkiraan cuaca hari ini tanggal 3 Agustus 2026 di wilayah Aceh, untuk pagi hari secara umum di sini terpantau berawan. Secara umum di wilayah Aceh juga berawan. Namun ada beberapa wilayah yang memang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Yaitu ya, wilayah sepanjang pesisir barat hingga selatan, dan juga di wilayah beberapa wilayah tengah lainnya.
1: Oke.
2: Kemudian untuk arah angin sendiri bergerak dominan dari arah selatan dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km/jam. Kemudian untuk siang hingga sore hari di sini juga terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang hampir menyeluruh di wilayah Aceh, termasuk Aceh Tengah, dan berlangsung hingga menjelang malam hari. Untuk malam hari di sini terpantau kembali cerah berawan. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 51 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Namun terkonsentrasi di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, dan beberapa di Kota Lhokseumawe. Kemudian untuk perakhiran cuaca maritim atau gelombang laut, untuk khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter.
1: Okay.
2: Dan untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di wilayah perairan barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bang. Mungkin ada himbauan, Bang, untuk yang di wilayah tengah ini, Bang?
2: Ya, himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati, dan juga selalu memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal-kanal info BMKG, karena sudah mulai memasuki perubahan cuaca yang cukup signifikan. Dari beberapa hari yang lalu cukup panas, beberapa hari ini memasuki hujan yang cukup lebat di beberapa wilayah. Artinya perubahan cuaca cukup bisa terjadi cukup signifikan di siang hingga sore hari. Jadi kepada masyarakat agar selalu waspada dan tetap berhati-hati.
1: Oke, terima kasih, Bang. Itu aja, Bang. Ada lagi mungkin?
2: Itu aja, Bang.
1: Oke, Bang. Makasih ya, Bang Andrea ya, untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Terima kasih, Bang. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, baik pendengar, tadi kita telah mendengarkan ya informasi cuaca untuk kita dapat tetap berhati-hati ya terkait dengan cuaca hari ini yang katanya tadi diprediksi mungkin akan terjadinya hujan lebat ya. Pendengar, sebelum kita nantinya tepat pukul 6 lewat 45 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti info harga bahan pokok penting strategis. Jadi kita dengarkan musik-musik penyemangat pagi hari ini.

0: siang, jangan lupa pilih saya. Nah, ini sekedar tanda terima kasih.
1: Siap, bos.
2: Hei, jangan mau suaramu dibeli dengan begitu murah. Coba kamu hitung. Jika kamu diberi 300 ribu, kemudian dibagi 365 hari dikali 5 tahun, cuma 150 rupiah. Dan itu hanya dapat membeli sebutir telur puyuh. Kamu mau suara

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Daftar harga pokok penting strategis ya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Untuk edisi 3

Agustus 2026. Komoditi biji kering masih stabil di angka 135.000 per kilogram. Untuk gabah juga stabil di angka 55.000 per kilogram. Gelondong mengalami penurunan sebanyak 11,11% dari minggu lalu di angka 18.000 dan minggu ini Rp16.000. Untuk kopi robusta, biji kering stabil 60.000 per kilogram. Bubuk kopi arabica stabil di 250.000 per kilogramnya. Bubuk kopi robusta 150.000 per kilogramnya stabil, dan gelondong juga stabil di angka 11.000 per kilogramnya. Demikian informasi harga bahan pokok penting untuk kopi arabica dan kopi robusta edisi 3 Agustus 2026.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Ya pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, sebentar lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti berita sentral langsung dari Pro 3 RRI. Sebelum kita menuju ke berita sentral, kita dengarkan lagu-lagu penyemangat pagi hari.

Tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.